0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
5: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
6: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten, tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, kulaparin informasi perkiraan cuaca pada hari Sabtu, 20 Juni 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulapahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, lalu pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan masih akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian menjelang tengah malam hingga dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan menjelang pagi hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapahari tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kulapahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
0: Aduh.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Kula pahari, dalam momen pergantian tahun baru Islam, Kementerian Agama Kota Palangkaraya menggelar acara Lebaran Yatim dan Disabilitas Nasional yang berlangsung di Hal Tri Prasetya Kantor RRI Palangkaraya. Kegiatan tahunan ini digelar sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak yatim serta anak penyandang disabilitas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Muhyiddin Arifin, mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut pihaknya menyalurkan santunan kepada lebih dari 1.000 anak yatim dan penyandang disabilitas. Menurutnya kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi para penerima manfaat menjelang 10 Muharram. Demikian Bertambah Halo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Bertambah Halo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo Kulapa Hari, selamat pagi. Kulapa Hari, di tengah riuhnya era digital dan kesibukan dengan handphone atau teknologi, pernahkah kamu merindukan masa kecil yang sederhana? Masa ketika sore hari dihabiskan dengan berlari tanpa alas kaki, bermain bersama teman-teman, dan mandi di sungai yang airnya jernih serta menyegarkan. Bagi banyak orang Indonesia, terutama yang tumbuh di pedesaan, mandi di sungai bukan sekedar aktivitas biasa. Itu adalah bagian dari cerita masa kecil yang penuh tawa dan kebersamaan. Tidak ada permainan daring, tidak ada notifikasi media sosial, suara gemercik air yang menemani, canda teman-teman dan alam yang menemani kamu di sore hari. Berapa kamu kulapa hari punya pengalaman seperti ini?

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai, kulo pahari. Kembali lagi tentunya bersama Cecilia di Pesona Nusantara. Kulo pahari, di balik keseruan mandi di sungai, banyak mengajarkan kita banyak hal, yaitu anak-anak belajar mencintai alam, memahami pentingnya menjaga kebersihan air, dan merasakan langsung manfaat hidup berdampingan dengan alam. Hamparan sawah, pepohonan rindang, dan aliran sungai menjadi ruang bermain sekaligus ruang belajar yang penuh makna. Di sanalah tumbuh nilai solidaritas, kebersamaan, dan menjaga antar teman. Kearifan lokal seperti ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati seringkali hadir dari hal-hal sederhana yang dekat dengan alam.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Halo-halo Kulopahari, selamat pagi. Dan Kulopahari, kenangan mandi di sungai saat kecil mungkin tidak bisa terulang persis seperti dulu ya. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga hari ini. Mari Kulopahari, kita jaga sungai-sungai kita agar tetap bersih dan lestari, sehingga generasi berikutnya juga bisa merasakan kedekatan dengan alam. Kurangi membuang sampah sembarangan, rawat lingkungan sekitar, dan ajak anak-anak untuk lebih mengenal alam di luar layar handphone kalian. Karena sungai bukan hanya aliran air, tetapi juga ruang untuk tumbuh, ruang untuk belajar, dan tempat lahirnya banyak kenangan indah untuk di hari tua nanti. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

Kulapahari menyambut Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar kejuaraan catur Kapolda Cup 2026, sebuah turnamen bergengsi yang memadukan semangat kompetisi dengan nilai-nilai luhur pengabdian kepolisian kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Agustiar Sabran menegaskan bahwa momentum Hari Bayangkara adalah saat paling tepat untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat, dan catur menjadi medium yang dipilih untuk mewujudkan hal tersebut.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

Ya Kulapa Hari, selamat pagi, selamat menikmati hari Sabtu Kulapa Hari. Setelah 5 hari disibukkan dengan pekerjaan, sekolah dan berbagai aktivitas, akhirnya akhir pekan telah tiba juga. Nah pertanyaannya nih Kulapa Hari, hari Sabtu enaknya ngapain ya? Nah, bagi yang ingin mengisi energi, Sabtu bisa jadi waktu yang pas untuk tidur lebih cukup, sarapan santai atau sekedar menikmati secangkir kopi dan suasana pagi. Kalau suka aktivitas di luar ruangan, bisa jalan santai, bersepeda, atau kamu juga bisa mengunjungi tempat wisata lokal bersama keluarga, sahabat, dan pacar, ya. Yang penting, lakukan hal-hal yang membuat hati senang dan pikiran kamu lebih segar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala, keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
5: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kulapa hari, kesibukan selama hari kerja seringkali membuat kita lupa meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat. Nah, hari Sabtu adalah kesempatan terbaik untuk quality time. Bisa dengan memasak bersama keluarga, mengunjungi orang tua, nongkrong santai bersama teman, atau menjelajahi kuliner favorit di sekitar kota. Buat yang ingin lebih produktif, akhir pekan juga bisa dimanfaatkan untuk menekuni hobi, membaca buku, merawat tanaman, atau belajar hal baru. Karena istirahat bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk kembali seimbang.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
4: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
5: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
4: Ih, gak gitu juga kali.
5: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
4: Mau kemana?
5: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
4: Ikut.
5: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa? Rambo.
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Ya, kulap hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi kulap hari yang telah menemani Cecilia dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulap hari jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan kami Karizaldi yang akan menemani kulap hari tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulap Ahari, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim Kalimantan Tengah mendorong percepatan terwujudnya program Suvlenda Air 2029 melalui penguatan sinergi antar perusahaan air minum daerah, peningkatan efisiensi layanan hingga perluasan akses air bersih ke wilayah pelosok. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalinu baca ramen kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Iya, kula pamit. Kembali lagi tentunya bersama saya Rizal di yang akan menemani kula pamit dari pukul 10 sampai dengan nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dalam kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu nih ya kula pamit ya. Selamat weekend ya buat kula pamit semua dimanapun kula pamit pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya berada ya. Dan tentunya di hari Sabtu nih ya kula pamit. Di hari Sabtu ini kita akan ada berbagai program menarik tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya. Di antaranya akan ada drama legenda yang saat ini sudah kita masukin nih kula pamit di pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan info dan musik, kemudian juga akan ada info siang. Dan tentunya akan ada obrolan budaya di pukul 2 nanti ya. Kita akan menyajikan berbagai sajian menarik yang ada di Indonesia, di Nusantara nih tentunya. Dan ya, kula pamit untuk mengawali kebersamaan kita pada hari ini langsung saja ya, sambil diputarin lagu dari Rio Silayan featuring dengan Lona Cindy dengan judul Leleng.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Yo Kulafari, dalam program drama legenda hari ini ya Kulafari, kita akan menghadirkan ada drama legenda nih ya, dengan judul Kisah Nyai Balau yang diproduksi oleh LPPR RI Palangkaraya tentunya. Dan ini dia Kulafari, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Kisah Nyai Balau. Di daerah Tewah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ada seorang perempuan bernama Nyai Balau. Selain anggun dan rupawan, Nyai Balau memiliki perangai yang baik, sopan dalam berucap dan santun dalam berperilaku. Ia juga penurut dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kecantikannya mengundang decak kagum para pemuda di kampungnya. Namun tak seorang pun berani melamarnya, karena Nyai Balau berasal dari keluarga terpandang. Sehingga orang tuanya pun menginginkan Nyai Balau menikah dengan laki-laki dari keluarga terpandang pula. Mendengar kabar kecantikan Nyai Balau, seorang pemuda bernama Kenyapi datang melamarnya. Selain tampan, pemuda itu pun bijaksana.

0: Pak, kedatanganku kesini untuk melamar anak gadis bapak. Aku berjanji akan menjaga dan membahagiakannya.
1: Kenyapi, aku tahu kau anak yang baik dan bijaksana. Aku sudah mengenal almarhum kedua orang tuamu. Baiklah kalau begitu niatmu. Aku titipkan anakku kepadamu. Jagalah dan bahagiakanlah dia.
0: Terima kasih, Pak. Aku pasti akan membahagiakannya.
2: Nyai anakku, tetaplah menjadi anak ibu yang baik. Jangan pernah berubah, anakku. Kebaikanmu pasti akan membawa berkah untuk keluargamu nanti.
3: Iya, Ibu. Aku akan ingat semua pesan ayah dan ibu. Aku mohon doa restu untuk masa depanku, Bu.
4: Keluarga Nyai Balau menerima lamaran Kenyapi. Pernikahan antara Nyai Balau dan Kenyapi dilangsungkan dengan meriah. Setelah menikah, Nyai Balau bermaksud hidup mandiri bersama sang suami.
0: Dinda, apakah benar kau tidak keberatan apabila kita hidup mandiri? Tidak lagi kita tinggal bersama orang tuamu.
3: Iya, Kanda. Aku tidak keberatan. Lagi pula, kita tetap bisa menjenguk ayah dan ibu kapanpun kita mau. Saatnya kita pun harus belajar membina rumah tangga kita, Kanda, dan tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
4: Nyai Balau dan Kenyapi pun menyampaikan niat mereka kepada kedua orang tuanya.
3: Ayah, ibu, Nyai dan Bang Kenyapi berniat untuk hidup mandiri. Sudah saatnya kami tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
0: Iya, Pak. Saya dan Nyai Balau berniat untuk tinggal di rumah sendiri. Kami akan selalu menengok Bapak dan Ibu.
1: Baiklah, Nak. Jika memang begitu yang kalian inginkan. Tapi kalian harus mau menerima. Ayah dan Ibu akan membangun rumah untuk tempat tinggal kalian.

0: Setelah rumah itu selesai dibangun, Nyai Balau dan suaminya pun segera menempatinya. Keduanya hidup dengan penuh kebahagiaan, saling menyayangi satu sama lain. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah saat Kenyapi diangkat menjadi Tumenggung dan mendapatkan gelar Tumenggung Kenyapi. Namun sayang, sudah bertahun-tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak berputus asa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dikaruniai anak. Ketika usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-7, Nyai Balau pun mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan.
1: Kanda, akhirnya kebahagiaan kita lengkap sudah.
2: Sungguh kebahagiaan yang luar biasa, Dinda. Kita harus menjaga dan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya. Aku berharap dia memiliki hati yang baik seperti ibunya.
1: Amin, Kanda. Aku juga berdoa semoga anak kita bijaksana seperti ayahnya, tumbuh dan menjadi anak yang membawa berkah untuk keluarga kita.
2: Anakku harus berkembang dengan sewajarnya, pandai bergaul dengan siapapun.
0: Putra Nyai Balau tumbuh dengan sehat. Seperti anak kebanyakan pun, dia bermain-main bersama teman-teman di kampung.

0: Aku takut terjadi sesuatu pada anak kita. Ayo Kanda, segera kita cari dia.
1: Ya sudah Dinda, baiklah kalau begitu, daripada kau semakin gelisah.

Akhirnya, Nyai Balau bersama suaminya segera mencari anak sematawayang mereka ke seluruh penjuru kampung. Namun hingga larut malam, anak itu tidak juga mereka temukan. Nyai Balau pun menangis terseduh-seduh memikirkan nasib putranya.

0: mana anak kita? Hilang ke mana anak kita? Kita sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya juga.
1: Entahlah, Dinda. Kanda pun tidak tahu keberadaannya. Malam sudah larut. Sebaiknya Dinda beristirahat dulu. Pencarian kita lanjutkan besok saja.

Keesokan hari, Nyai Balau bersama sang suami dengan dibantu oleh seluruh warga melanjutkan pencarian. Namun anaknya pun belum juga berhasil ditemukan. Betapa sedihnya hati Nyai Balau karena anaknya benar-benar telah hilang. Namun ia tidak mau berputus asa. Ia bertekad untuk terus mencari. Suatu hari, Nyai Balau diam-diam meninggalkan rumah menuju ke sebuah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Di hutan itu, ia balampah atau bertapa untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah 7 hari 7 malam bertapa, akhirnya petunjuk itu pun datang melalui seorang nenek.

0: Wahai cucuku, janganlah kau mencari putramu lagi. Ia telah tiada.
1: Apa maksud nenek?
0: Ketahuilah cucuku, putramu telah dikayau oleh Antang dari Juking Sopang.
1: Apa, Nek? Anakku dikayau, dipenggal kepalanya. Siapa yang berbuat kejam seperti itu? Siapa yang tega memenggal kepala anakku? Tidak mungkin, Nek. Tidak mungkin, anakku sudah tiada.

0: Balau tak kuasa menahan air mata. Hatinya sangat sedih atas nasib yang menimpa putranya. Ia pun berniat untuk menuntut balas atas kematian putranya. Namun apa daya, dia tidak mempunyai kesaktian untuk menghadapi Antang.
1: Jangan khawatir, cucuku. Aku akan membantu untuk membalaskan dendammu. Aku akan memberimu kesaktian. Ambillah selendang sakti ini. Sewaktu-waktu, kamu bisa menggunakannya saat menghadapi musuh.
2: Benarkah, Nek? Terima kasih, Nek.
0: Setelah mendapatkan selendang itu, Nyai Balau pun bergegas kembali ke rumahnya. Setiba di rumah, suami dan seluruh keluarganya pun menyambutnya dengan penuh rasa sukacita.
3: Oh, Dindaku,

0: Engkau telah membuat kami semua cemas. Setengah bulan lebih kami terus mencari, tapi tidak menemukan Dinda. Kemana saja Dinda selama ini?
1: Maafkan Dinda, Kanda. Dinda memang pergi dari rumah tanpa memberitahukan siapapun.
2: Nyai Balopun kemudian menceritakan perjalanannya ke hutan hingga bertemu dengan si Nenek Sakti. Ia juga menceritakan perihal putranya yang telah meninggal dunia dikayau oleh si Antang. Karena itulah, ia pun mengajak suami dan seluruh keluarga serta sejumlah prajuritnya menuju Juking Sopang untuk menuntut balas atas kematian putranya.
0: Baiklah, Dinda. Kita akan lawan Antang. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
1: Hai, Antang. Benarkah kamu yang telah mengayau putraku? Jika memang benar, mengakulah dan meminta maaf kepada kami.
3: Hei, wanita cantik. Kamu jangan sembarang menuduh seperti itu ya. Apa buktinya atas tuduhanmu itu?
1: Kamu tidak usah menyangkal. Kamulah pelakunya. Puna ikau Jemampate anakku.
3: Jangan berkata sembarangan ya. Kau akan merasakan akibat dari perkataanmu itu. Belum tahu kau siapa Antang.
2: Antang yang angkuh itu tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ia malah menyerang Nyai Balau. Di luar dugaan, ternyata wanita yang ia hadapi bukanlah orang sembarangan. Serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Nyai Balau. Antang yang mulai kesal akhirnya menyerang Nyai Balau dengan membabi buta. Namun begitu ia lengah, Nyai Balau yang sakti langsung melemparkan selendangnya ke arah dada Antang. Tak ayal, pemuda yang sombong itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah berhasil menjatuhkan Antang, Nyai Balau kemudian mengajak keluarga pemuda itu untuk berdamai. Keluarga Antang pun menerima ajakan tersebut. Menurut adat suku Dayak, Antang harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Namun kesombongan Antang tidak habis. Ia menolak untuk membayar denda tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, ia berusaha bangkit dan kembali menyerang Nyai Balau. Akhirnya pertarungan sengit pun kembali terjadi. Nyai Balau yang sudah muak melihat kesombongan pemuda itu langsung menyerang dengan selendang saktinya. Tak ayal, Antang pun tewas terbakar di tangan Nyai Balau.
1: Rasakan, Antang! Kau layak mati karena kejahatanmu.

Balau bersama suami dan rombongannya pun pulang dengan perasaan lega. Sejak itulah, Nyai Balau semakin terkenal sebagai orang yang sakti. Tewah pun menjadi negeri yang aman dan damai. Tak seorang pun yang berani mengusik kedamaian itu karena takut pada kesaktian Nyai Balau. Atas permintaan seluruh rakyat Tewah, Nyai Balau pun dinobatkan menjadi pemimpin. Perempuan sakti itu memerintah dengan penuh bijaksana hingga Tewah bertambah makmur.

0: Di negeri Juking Sopang, keluarga Antang ternyata menyimpan dendam kepada Nyai Balau. Setelah diam-diam menyusun kekuatan, mereka pun bergerak menuju Tewah untuk melakukan penyerangan. Dan agar kedatangannya tidak diketahui oleh pasukan Nyai Balau, mereka sengaja melewati jalan darat dengan menerobos hutan dan perbukitan yang belum pernah dilewati manusia. Setiba di Bukit Ngalangkang yang terletak di belakang perbukitan Tewah, pasukan keluarga Antang berhenti untuk mengatur siasat. Dan ketika hari mulai gelap, mereka turun dari bukit untuk menyerang Tewah. Anehnya, setiap kali hendak memasuki daerah Tewah, mereka selalu tersesat. Hal itu terjadi hingga berhari-hari lamanya.
1: Hei, kenapa kita hanya berputar-putar di sekitar perbukitan ini?
2: Ini pasti dikarenakan oleh kesaktian Nyai Balau itu. Aku yakin dia telah membentengi Tewah dengan kekuatan gaibnya.
0: Akhirnya, pasukan keluarga Antang tersebut memutuskan untuk pulang ke Juking Sopang dengan perasaan kecewa. Sementara itu, Nyai Balau dengan kesaktiannya sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar Bukit Ngalangkang. Namun, ia baru memberitahukan hal itu kepada seluruh warganya setelah pasukan musuh telah pergi. Setelah peristiwa itu, tidak pernah lagi ada musuh yang berani mengusik Tewah. Demikian pula warga Tewah, tak seorang pun yang berani berbuat kejahatan karena takut pada Nyai Balau. Hingga akhir hayatnya, Nyai Balau memimpin Tewah dengan arif dan bijaksana. Jasa Nyai Balau selalu dikenang oleh warganya.

Demikian Sandiwara Radio, Legenda Kisah Nyai Balau. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Produser, Kepala Bidang Programa Siaran. Naskah oleh Natalia Meka. Sutradara, Olivia Dewi. Para pelaku, Suneta sebagai Nyai Balau, Roy Lando sebagai Kenyapi, Sunario Kennedy sebagai Antang, Darsit sebagai Ayah Kenyapi, Supriyani sebagai Ibu Kenyapi, Sarinawati sebagai Nenek Sakti, Narator Natalia.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Sebenarnya mau kosong MHz ya, dari Pulau 4 Palangkaraya. Dan ya, Kuala Pali masih bersama saya Rizal di hari ini. Kuala Pali hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 dan pukul 10:40 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya selamat pagi dan selamat beraktivitas buat Kuala Pali semua. Bagi yang senang bekerja dari Sabtu ya, mungkin ya, belajar, berjualan atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk sesekali beristirahat sejenak dan menjaga kondisi tubuh Kuala Pali ini ya. Karena terpantau dari subuh tadi ya, jam 5 Rizal dilihat kayaknya sudah cerah ya hari ini. Cerah membara, mentereng nih ya Kuala Pali. Menyala mataharinya begitu ya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk konsumsi air putih yang cukup ya begitu. Sementara bagi yang masih menikmati waktu santai karena hari ini weekend ya, di rumah tentunya atau dimanapun itu, Kuala Pali semoga suasana pagi ini membawa energi positif untuk menjalani hari yang ada. Pukul 10 dan menjadi waktu yang tepat ya Kuala Pali, dan menjadi waktu yang pas untuk kembali menyusun semangat dan juga fokus menyelesaikan berbagai agenda nih ya. Secangkir kopi ataupun teh hangat atau alunan musik favorit bahkan mungkin bisa menjadi teman terbaik untuk menemani aktivitas Kuala Pali semua. Apapun kesibukan Kuala Pali hari ini ya, tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, jangan lupakan sunscreen juga nih ya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk tersenyum hari ini. Tetap bersama kami Kuala Pali karena masih banyak informasi menarik, inspirasi dan juga hiburan yang siap menemani pagi Kuala Pali hingga menjelang siang. Semoga aktivitas hari ini menjadi hari yang produktif, menyenangkan dan penuh keberkahan. Dan ini dia Kuala Pali, ada lagu dari Tejo dengan judul Gerimis-Gerimis. Wah, meskipun harinya panas, diputarin lagu Gerimis-Gerimis nih ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Ya, Gulapari, Wakil Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ahmad Zaini mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meraih predikat kota sehat secara maksimal. Ia mengatakan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah akan berupaya keras memenuhi sambilan tatanan kota sehat yang menjadi indikator utama dalam penilaian nasional tersebut. Ia juga menerangkan, 9 tatanan itu meliputi kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pendidikan, pasar, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perkantoran dan industri, perlindungan sosial serta penjagaan dan penanganan bencana. Untuk mewujudkan target tersebut, ia pun meminta setiap organisasi perangkat daerah terkait tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersinergi secara berintegritas agar setiap indikator penilaian dapat terpenuhi dengan baik dan tepat sasaran. Selain penguatan di interaksi birokrasi, pemerintah daerah juga fokus akan pada perbaikan fasilitas publik, sektor sanitasi, pengelolaan sampah, serta penyediaan ruang terbuka atau RTH menjadi beberapa poin penting yang terus dipacu maksud kami, pembenahannya demi menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih, aman, dan nyaman. Dan demikian Gulapari Berita Malau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 12 waktu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Ya, kalau hari pukul 11 lewat 18 waktu Indonesia Barat ya, dan kita saat ini berada dalam program di Panginan Sukup Simpan sambil menikmati alunan musik pilihan ya tentunya ya. Dan kali ini kita akan menjelajahi kekayaan rasa dari Nusantara nih ya, kalau hari ya, tepatnya dari Luwu, itu dari khas Sulawesi Selatan kalau hari. Dan pernah dengar kuliner bernama Kapurung? Hidangan ini merupakan hidangan khas masyarakat Sulawesi Selatan, terbuat dari sagu yang dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil begitu ya. Kemudian disajikan bersama dengan kuah ikan, aneka sayuran, dan juga perasan jeruk nipis. Yang membuat Kapurung unik ini adalah teksturnya yang kenyal serta berpaduan dengan rasa gurih, segar, dan sedikit asam yang menggugah selera tentunya kulapari. Makanan ini menjadi bukti ya bahwa sagu merupakan salah satu bahan pangan lokal yang telah lama menjadi bagian dan penting kehidupan masyarakat di Indonesia. Kapurung biasanya disantap bersama dengan keluarga atau kerabat ya. Suasana makan bersama menjadi momen untuk mempererat hubungan dan juga berbagai cerita tentunya. Di tengah beragaman pilihan makanan modern, Kapurung tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang membanggakan. Hidangan ini mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan pangan Nusantara tidak hanya berpusat pada nasi saja ya, tetapi juga pada bahan-bahan lokal yang lainnya, seperti salah satunya sagu ini tadi nih, kelapa hari, yang tentunya telah diwariskan secara turun-temurun. Untuk menemani siang kelapa hari nih ya, yang mungkin sedang menyantap makanan siang, ini sambil kita putarin lagu dari Martins dengan judul Rewoy Wega, lagu Papua nih ya, kelapa hari ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Uy ma, pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tu na tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na narayau aran portal tena enda nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang terpercaya.

Panginan Sukup Simpan. Ya, kulapari perjalanan kuliner kita berlanjut ke tanah Pasundan ya, tepatnya di Tasikmalaya nih ya. Di daerah ini ya, kulapari terdapat hidangan sederhana yang khas akan cita rasa, yaitu nasi tutuk oncom nih ya namanya ya. Nama tutuk sendiri dalam bahasa Sunda berarti mencampur atau menumbuk. Sesuai namanya, nasi hangat dicampur dengan oncom yang telah dibumbui dan dibakar hingga menghasilkan aroma yang khas. Sekilas terlihat sederhana, tetapi perpaduan rasa gurih sedikit pedas dan juga aroma asap dari oncom menjadikan hidangan ini begitu istimewa tentunya. Biasanya nasi tutuk oncom ini disajikan bersama dengan lauk pelengkap seperti ayam goreng, tahu, tempe, sambal, dan juga tak lupa lalapan segar. Karena kuliner ini lahir dari kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di sekitar mereka. Dari hidangan sederhana tercipta juga cita rasa yang kini dikenal luas hingga ke berbagai daerah. Nasi tutuk oncom mengajarkan kepada kita bahwa kelezatan tidak selalu berasal dari bahan yang mahal ya kulapari. Terkadang juga resep warisan keluarga dan sentuhan tradisi justru menjadi rahasia utama keistimewaan sebuah hidangan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim

0: Anginan Sukup Simpan.
1: Ya, kembali kita menutup perjalanan kuliner kita hari ini dan mari belajar menuju Bangka Belitung untuk mencicipi keunikan lempeh kuning nih, aku lapar ya. Jadi hidangan ini merupakan masakan berkuah khas yang umumnya menggunakan ikan segar sebagai bahan utamanya. Warna kuning yang mencolok berasal dari kunyit, sementara rasa segarnya didapat dari perpaduan rempah-rempah dan juga asam khas daerah setempat. Lempeh kuning memiliki cita rasa yang kaya tentunya, memadukan gurih, asam, dan juga sedikit pedas dalam satu sajian. Hidangan ini mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang sangat dekat dengan nasi laut. Selain menjadi menu sehari-hari ya, lempeh kuning juga kerap disajikan saat acara keluarga dan pertemuan penting. Bagi masyarakat Bangka Belitung sendiri, makanan bukan hanya soal rasa tetapi juga sarana mempererat kebersamaan. Melalui semangkuk lempeh kuning, kita dapat belajar bagaimana kekayaan alam dan budaya lokal berpadu menjadi identitas kuliner yang khas. Tetap bersama Panginan Cukup Simpan kalau hari, karena tentunya masih banyak cerita dan cita rasa Nusantara yang siap kita jelajahi bersama.

Ya, ulama di pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfo berupaya meningkatkan pemahaman anti-disinformasi pada pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Diskominfo Palangkaraya, Saifullah di Palangkaraya mengatakan kemampuan mengenali dan menangkal disinformasi ini menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh pelajar di era digital. Maraknya arus informasi melalui media sosial dan internet membuat generasi muda perlu memiliki kemampuan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang salah, menyesatkan, ataupun belum terverifikasi. Pemahaman anti disinformasi ini dapat membantu pelajar mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta membedakan fakta dan juga opini. Selain mendukung proses pembelajaran yang lebih berkualitas, kemampuan tersebut juga mencegah pelajar menjadi bagian dari penyebab hoax yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Demikian Kulapari Berita Malam pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

0: Yang hijaunya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ya, kalau Pak Ari, selamat siang dan selamat beristirahat ya tentunya ya. Jarum jam kini menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat lewat. Dan waktunya sejenak melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas dari pagi ya, kalau Pak Ari. Bagi kalau Pak Ari yang sedang menikmati jam istirahat, semoga waktu siang ini menjadi kesempatan untuk mengisi kembali energi sebelum melanjutkan aktivitas ya. Mungkin ada yang sedang menikmati makan siang bersama rekan kerja, bersantai di rumah, atau masih setia menyelesaikan pekerjaan di hari Sabtu nih ya, Kulapari ya. Apapun itu, Kulapari, apapun aktivitas Kulapari, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan mencakupi kebutuhan cairan tubuh tentunya. Terutama di tengah cuaca yang cukup terik ya, belakangan ini. Dan selama 1 jam ke depan, Kulapari, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik yang ringan tentunya dan menghibur. Ditemani dengan alunan musik pilihan yang siap menemani suasana siang Kulapari. Jadikan waktu istirahat ini sebagai momen untuk menyegarkan pikiran dan juga menikmati setiap detik kebersamaan bersama kami. Tetap semangat menjalani hari Kulapari karena masih banyak cerita dan kesempatan baik yang akan menanti kita hingga sore nanti.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacanggut konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: Segera download RRI Digital.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Hah, baju lagi.
1: Ini tuh model baru, keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil

0: anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Iya, Olopati, selamat siang kembali ya tentunya ya. Di sela waktu istirahat siang kali ini, mari kita luangkan sejenak untuk memikirkan bagaimana pilihan sehari-hari dapat mendukung keberlanjutan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendukung produk lokal dan juga usaha kecil di sekitar kita. Selain membantu perekonomian daerah ya, memilih produk lokal juga dapat mengurangi jejak karbon karena proses distribusinya lebih singkat nih ya. Mulai dari membeli makanan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk UMKM lainnya. Tentunya setiap pilihan yang kita ambil turut berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya itu nih ya, Kulapari ya. Mendukung produk lokal juga berarti ikut menjaga warisan budaya dan keterampilan masyarakat agar tetap lestari dari generasi ke generasi. Sambil menikmati waktu makan siang nih, Kulapari, mungkin hari ini bisa menjadi momen untuk Kulapari mencoba kuliner lokal ataupun mengunjungi pelaku usaha di sekitar lingkungan Kulapari. Tetap bersama kami tentunya Kulapari selama 1 jam ke depan, nikmati informasi dan inspirasi serta musik pilihan yang siap menemani siang hari Kulapari. Sekaligus mengajak nih ya, buat kita bersama membangun masa depan yang lebih hijau dan juga lebih berkelanjutan.

bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online.

Iya, kalau Pari, pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah meningkatkan pemahaman warga terkait program jaminan kesehatan daerah melalui sosialisasi penyelenggaraan Jamkesda yang dilaksanakan terhadap 100 peserta warga Kecamatan Cengkaraya. Camat Cengkaraya Untung Sutrisno saat membuka acara di aula kecamatan setempat, Kamis mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah, termasuk juga mekanisme kepesertaan dan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah. Selain memberikan pemahaman mengenai program jaminan kesehatan, sosialisasi juga menjadi sarana penyampaian informasi terkait akses dan layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat, sehingga warga dapat mengetahui hak dan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Demikian Gelapati Berita Malau pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, kalau Pak Ari, selamat datang di program feature dan dokumenter budaya Kalimantan Tengah nih ya. Dan hari ini kita akan membahas dan menelusuri jejak kearifan lokal masyarakat Dayak melalui filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun, yaitu filosofi Huma Betang. Bagi masyarakat sendiri ya, Huma Betang atau rumah panjang bukan sekedar bangunan tempat tinggal semata, tetapi di dalamnya tersimpan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Satu rumah dapat dihuni oleh beberapa keluarga dengan latar belakang dan juga karakter yang berbeda, namun tetap hidup berdampingan secara harmonis. Dari Huma Betang, masyarakat Dayak belajar tentang pentingnya kebersamaan, gotong royong, musyawarah, dan tentunya rasa saling menghormati. Perbedaan tidak dipandang sebagai penghalang, melainkan kekuatan yang mempererat hubungan antar sesama. Nilai-nilai tersebut masih relevan ya hingga sampai saat ini. Terutama di tengah kehidupan modern yang semakin individual, filosofi Huma Betang mengajarkan bahwa keharmonisan dapat tercipta ketika setiap orang menjunjung tinggi toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Melalui dokumenter ini, Kula Pari, mari kita mengenal lebih dekat dengan bagaimana masyarakat Dayak menjaga warisan leluhur sekaligus merawat semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi identitas bumi Tambun Dungai.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Ya kalau pasti sesaat lagi kita akan mendengarkan. Tentunya masih dalam program feature dan dokumenter budaya. Dan sebentar lagi ini akan kita sajikan dokumenter dengan judul Seni Karungut yang Mentradisi.
1: Pada zaman dahulu, karungut dibawakan tanpa alat musik, hanya mengandalkan kekuatan vokal dan kepekaan rasa dari seorang pengarungut.
2: Tengah hati nak jalan tinggang sengiang, hewan batulang rumpang jalan bauhat lesu.
1: Kata demi kata mengalir, berisi nasihat, cerita kehidupan, hingga kritik sosial yang disampaikan dengan cara halus namun menyentuh.
3: Panike balaku asi abelu.
1: Karungut sendiri berasal dari kata karunya, tembang atau lagu. Seni ini berakar dari ritual kepercayaan keharingan yang berarti tuturan atau ungkapan, yang kemudian berkembang menjadi bentuk seni bertutur yang dilakukan. Awalnya, karungut adalah puji-pujian atau kidung sakral yang orang Dayak sebut kendayu dalam agama Hindu keharingan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur.

Namun kini, eksistensi Karungut berada di persimpangan. Minimnya regenerasi menjadi salah satu persoalan utama. Generasi muda dinilai kurang tertarik mempelajari seni ini, terlebih di tengah dominasi budaya populer dan teknologi digital.

tantangannya sangat berat, terutama zaman sekarang ini musik, di mana musik itu tempat ada acara, tapi tidak bisa kita hindari perkembangan zaman ini. Musik digi dengan kerungut modern itu, sehingga kerungut yang aslinya itu klasik semakin menurun. Kuncinya kita satu kata, jangan malu terhadap jati diri kita, budaya Dayak Kalimantan Tengah, bahwa kerungut itu adalah Kalimantan Tengah yang punya seni yang agak langka, yaitu seni musik kerungut, kecapi, rabab, dan suling. Jadi pesan-pesan kita kepada pemerintah daerah, baik pusat maupun provinsi, memperhatikan budaya ini. Mudah-mudahan istilahnya generasi muda, baik dari TK sampai perguruan tinggi, diperhatikan, dilestarikan, supaya generasi muda ini tahu apa itu sih kerungut. Jadi zaman sekarang tidak tahu apa itu kerungut. Kerungut itu kesenian daerah Kalimantan Tengah ini. Kalau Kalimantan Selatan kan nggak ada kerungut, Kalimantan Barat nggak ada, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara nggak ada, cuma Kalimantan Tengah. Kelihatannya generasi muda ini, apa yang kita bilang tadi, perkembangan zaman ini semakin maju, timbul ada musik, tiap ada acara, pesta perkawinan maupun pesta yang lain-lainnya, itu musik DJ sampai ke desa-desa. Kalau mendengar musik kerungut, semangatnya kurang. Jadi tolong kita semuanya, bukan secara individu, semuanya kita saling melestarikan, memperkenalkan budaya kita sendiri, dan jangan malu terhadap budaya sendiri, supaya musik kesenian daerah Kalimantan Tengah ini tidak punah dari bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila. Musik lokal kita tuh harus kita kenal.

0: penjaga rambang tua.
1: Permasalahan lain juga terletak pada kurangnya ruang ekspresi. Karungut kini jarang ditampilkan dalam acara publik, sehingga eksistensinya semakin terpinggirkan. Minimnya dokumentasi dan publikasi juga membuat seni ini kurang dikenal oleh masyarakat luas. Meski demikian, harapan untuk menjaga karungut tetap hidup masih terbuka lebar. Berbagai upaya pelestarian mulai dilakukan, mulai dari memasukkan karungut ke dalam kegiatan pendidikan, adanya festival budaya, hingga pemanfaatan media digital.

dalam konteks kebudayaan itu, karungut itu merupakan bagian penting dari warisan budaya tak benda. Jadi karungut itu mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Dayak Kalteng, Kalimantan Tengah. Jadi kita memandang dirasa perlu untuk melestarikan dan mengembangkan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman saat ini. Nah, di tengah perkembangan zaman saat ini, kami melihat itu bahwa keberadaan karungut itu perlu dilestarikan dan dikembangkan ya. Nah, terutama melalui generasi muda. Nah, oleh karena itu, di Sparbud Para khususnya terus mendorong pembinaan sanggar karungut, juga memasukkan karungut dalam berbagai event budaya dan festival. Dan kami juga berupaya melakukan dokumentasi dan digitalisasi karungut agar dapat diakses lebih luas, termasuk melalui media sosial. Nah, harapannya dengan upaya itu adalah karungut tidak hanya dikenal di daerah, tetapi juga mampu menjadi identitas budaya yang membanggakan di tingkat nasional dan internasional. Dan tentunya pelestarian karungut tentu membutuhkan kolaborasi semua pihak, seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, agar warisan ini tetap hidup dan relevan di era modern.

Dari sisi kebahasaan, pelestarian Karungut juga mendapat perhatian dari Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Lembaga ini menilai Karungut bukan hanya seni, tetapi juga bagian penting dari kekayaan bahasa daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya.

Jadi ketika kita lihat sebenarnya karungut itu dianggap tidak dalam kondisi yang hampir punah. Hanya saja peminat di kalangan muda yang masih agak kurang gitu. Kalaupun itu kita tidak lakukan, itu akan pun akan hampir akan masuk dalam kritis kepunahan gitu. Nah, di dalam revitalisasi akhirnya kita lakukan revitalisasi. Di dalam revitalisasi itu selain bahasa Ngaju ada beberapa bahasa yang kita revitalisasikan, yaitu bahasa Maanyan, bahasa Katingan, terus bahasa Utdanung, ada beberapa bahasa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, tradisi lisan yang kita revitalisasikan yaitu karungut, tumet leut, kalau di Barito itu ada namanya tanuhoi atau bercerita, ya, kemudian berseloka, ternyata di usia kita itu udah hilang. Kita tahu, tapi kita tidak bisa melakukannya. Kita tahu itu ada karungut, tapi kita bisa nggak nyanyiin karungut. Kita lakukan itu revitalisasi festival bahasa daerah. Nah, karungut ini itu adalah salah satu pematik juga, karena karungut ini kan ketika kita merasa sunyi ya, merasa sunyi lalu kita mendengar petikan kecapi lalu dengan suling dengan lagu-lagu yang mendidik itu menggugah rasa juga gitu. Karena karungut itu kan musik kita itu kan apa ya, kalau di Kalimantan Tengah itu yang saya tahu musik itu seperti kecapi hanya 3 senar. Kalau saya menggambarkan, mengaitkan filosofi tentang kehidupan yang ada di Kalimantan Tengah itu adalah kesunyian jiwa hutan Kalimantan, digambarkan dengan kecapi itu diukir seperti burung tingang, di mana kegagahan dalam kesunyian dengan petikan 3 senar dengan nada yang sama. Tapi ketika itu dikumandangkan

0: Hutan yang sunyi itu akan terdengar sahdu banget di dalam hati gitu Pak. Nah itu yang harus kita bangkitkan, selera hal itu, selera itu.
1: Di tengah kekhawatiran akan punahnya Karungut, suara generasi muda juga mulai muncul sebagai harapan baru. Walaupun akses untuk belajar Karungut masih terbatas, tetapi Karungut memiliki potensi besar jika dikemas lebih modern.
2: Kalau pilu nyalung lena lendang menyelingi biti malau pilu nyalung putar runtuh nabi tambu nasakui rawing pesiap. Nembut di nabi tambu nasakui rawing pesiap.
3: Awalnya saya kurang tahu apa itu Karungut. Tapi setelah lihat di acara budaya dan di internet, ternyata menarik juga. Isinya dalam dan beda dari musik yang biasa saya dengar.
4: Kalau ada pelatihan atau komunitas yang aktif, mungkin lebih banyak anak muda yang mau belajar. Soalnya sekarang kebanyakan belum tahu harus mulai dari mana.
5: Menurut saya, Karungut bisa dikombinasikan dengan musik kekinian atau dijadikan konten digital, jadi lebih relevan dengan anak muda, tapi tetap mempertahankan nilai budayanya.

Harapan kaum muda kini adalah adanya dukungan nyata dari berbagai pihak, baik pemerintah, komunitas, maupun lembaga pendidikan, agar Karungu tidak hanya dikenal sebagai warisan masa lalu, tetapi juga bisa menjadi bagian dari identitas masa kini. Kepedulian mulai muncul melalui upaya pelestarian, baik dari pemerintah, lembaga kebahasaan, para pelaku seni, hingga generasi muda itu sendiri. Melalui kolaborasi, inovasi, serta pemanfaatan media digital, Karungut kini memiliki peluang untuk tetap hidup dan berkembang di tengah zaman. Dengan langkah nyata dan berkelanjutan, Karungut diharapkan tidak hanya bertahan sebagai warisan, tetapi juga mampu menjadi identitas budaya yang terus relevan bagi generasi masa kini dan mendatang.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda, kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19. Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barak RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.
3: Ya, kalau paling masih dalam kebersamaan kita di program feature dan dokumenter budaya Kalimantan Tengah nih ya. Dan kali ini kalau paling kita akan mengenal tradisi Manunggal, sebuah kearifan lokal masyarakat Dayak dalam mengelola lahan pertanian. Manunggal ini merupakan tradisi menanam padi yang dilakukan secara bersama-sama ya, atau gotong royong. Kegiatan ini biasanya diawali dengan musyawarah dan juga berbagai tahapan adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam, serta ungkapan syukur atas kesempatan untuk bercocok tanam. Dalam prosesnya kulapari, masyarakat bekerja secara bersama-sama ya. Ada yang membuat lubang tanam menggunakan tongkat kayu khusus, ada yang menaburkan benih, ada pula yang menyiapkan kebutuhan bagi para pekerja. Suasana kebersamaan inilah yang kemudian menjadi kekuatan utama dari tradisi Manunggal. Lebih dari sekedar aktivitas pertanian ya, kulapari, Manunggal ini mengajarkan tentunya kepada kita bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat Dayak meyakini bahwa hutan, tanah, dan air harus dimanfaatkan dengan bijak agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Dan di tengah perkembangan teknologi pertanian yang modern, tradisi Manunggal tetap menjadi pengingat bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melestarikan nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Iya, kalau mati badan pendapatan daerah atau Bapenda Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah mengecatkan pendapatan dan pembinaan kepada pelaku usaha baru atau pelaku usaha yang belum terdata dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak daerah sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Kepala Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani di Palangkaraya pada hari Jumat menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui kunjungan lapangan ke berbagai lokasi usaha, baik sektor perdagangan, jasa kuliner maupun usaha lainnya yang berpotensi menjadi objek pajak daerah. Dia juga mengatakan kegiatan itu dilaksanakan selama 3 hari sejak Rabu hingga Jumat. Tim terdiri dari petugas Bapenda, Satpol PP, TNI, Polri di lingkup Kota Palangkaraya. Ia menjelaskan langkah tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan daerah, melainkan juga menciptakan basis data perpajakan yang lebih akurat dan komprehensif sehingga mendukung perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pertumbuhan aktivitas ekonomi di Kota Palangkaraya yang terus berkembang menjadi peluang untuk memperluas basis pajak daerah. Karena itu, pendataan terhadap usaha baru perlu dilakukan secara aktif agar potensi penerimaan daerah dapat tergali secara optimal. Demikian Kulapati Berita Malau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa, siapkan pasang
2: telinga. Budaya Huma Betang, Pro4 RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, kalau hari pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan kita saat ini ada di dalam program obrolan budaya ya. Dan tentunya selamat siang kepada kalau hari dimanapun kalau hari berada. Dan tentunya masih bersama saya Rizaldi ya, hari ini kalau hari. Dan siang hari ini kita akan mengenal sebuah kearifan lokal dari Indonesia bagian timur ya, yang dimana mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga keseimbangan alam, yaitu tradisi Sasi dari Maluku. Jadi kolaborasi ini merupakan aturan adat yang mengatur kapan masyarakat boleh mengambil hasil alam dan kapan kawasan tertentu harus dibiarkan pulih begitu ya. Dan tradisi ini diterapkan pada hasil laut seperti ikan, teripang, dan kerang, serta hasil kebun seperti kelapa dan juga pala atau lain sebagainya ya. Saat Sasi ini diberlakukan, masyarakat dilarang mengambil sumber daya dari wilayah yang telah ditentukan tersebut. Setelah jangka waktu tertentu, kawasan tersebut kembali dibuka melalui upacara adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan juga warga setempat. Dan menariknya nih, aku lapari ya, tradisi ini telah dipraktikkan jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal luas. Melalui tradisi Sasi, masyarakat menjaga kelestarian alam sekaligus memastikan sumber daya tetap tersedia untuk generasi yang akan mendatang. Kearifan lokal inilah yang kemudian membuktikan ya, Kulaparia, bahwa leluhur Nusantara telah memiliki cara bijak untuk hidup berdampingan dengan alam tanpa rusaknya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Dan aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Dan ya, kembali obrolan budaya kita siang hari ini, kita berlanjut ke tanah Papua ya. Di sana terdapat sebuah warisan budaya yang sederhana tetapi tentunya memiliki nilai filosofis yang mendalam, yaitu noken. Jadi Walapari, noken ini adalah tas tradisional yang dibuat dari serat kulit kayu atau tumbuhan hutan dan dirajut secara manual oleh perempuan yang ada di Papua. Tas ini biasanya digunakan untuk membawa hasil kebun, perlengkapan sehari-hari, hingga menggendong bayi begitu ya. Namun, noken ini bukan sekedar alat bantu saja Walapari bagi masyarakat Papua. Noken melambangkan kehidupan, kerja keras, dan juga ikatan sosial. Kemampuan membuat noken bahkan menjadi keterampilan penting yang diwariskan dari ibu kepada anak perempuannya. Setiap daerah di Papua memiliki motif dan juga teknik pembuatan yang berbeda. Keberagaman ini mencerminkan ya kekayaan budaya masyarakat setempat. Di tengah berkembangnya produk modern, noken tetap bertahan sebagai simbol identitas dan kebanggaan masyarakat yang ada di Papua. Kehadirannya pun mengingatkan kita bahwa benda sederhana dapat menyimpan nilai budaya yang luar biasa. Melestarikan noken berarti menjaga pengetahuan tradisional dan menghargai kreativitas masyarakat adat yang telah diwariskan selama bergenerasi.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Yuk, mari kita tutup ya obrolan budaya kita siang hari ini, dan kita akan berkunjung ke Pulau Timur untuk mengenal bangunan tradisional yang disebut Lapo. Lapo ini adalah bangunan terbuka berbentuk bundar dengan atap tinggi yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu ataupun ilalang ya. Sekilas terlihat sederhana, tetapi Lapo memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di Timur. Sejak dahulu kala pari, Lapo digunakan sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, menerima tamu, hingga menyimpan hasil panen. Di tempat inilah berbagai keputusan penting diambil melalui musyawarah dan kebersamaan, yang dimana arsitektur Lapo dirancang agar mampu menghadapi kondisi cuaca setempat. Bentuknya yang terbuka memungkinkan sirkulasi udara berjalan dengan baik sehingga tetap sejuk meski cuaca panas. Lebih dari sekedar bangunan tradisional, Lapo menjadi bukti atau simbol ya keterbukaan, persaudaraan, dan semangat gotong royong masyarakat Timur. Di era modern ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Lapo tetap relevan tentunya. Ruang kebersamaan seperti inilah yang mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga hubungan sosial dan juga membangun komunikasi yang baik di tengah kehidupan yang semakin sibuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

Yang kemarin Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Nur Hidayah menggugatkan komitmennya dalam penguatan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan atau Didam Karmat karena setempat memiliki peran penting dalam menjaga wilayah khususnya dari musibah kebakaran. Menurutnya, Disdam Karmat Kobar memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan. Tugas Disdam Karmat tidak hanya bertanggung jawab dalam pencegahan dan juga pemadaman kebakaran, tapi juga merespon cepat terhadap berbagai kondisi darurat dan juga operasi penyelamatan di tengah masyarakat. Demikian berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Tapi salam hati kudala tai salam saya wujud karena nama lempeng Adil Catalino bacuramin kasaruka pasingat kacubata arus. Selamat siang kula bahari, masih menemani kamu di siang hari ini bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya Prompat RRI Palangkaraya, tentunya nemenin kamu bareng dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 20 sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, nemenin kamu dari siang hari menuju sore hari sampai nanti di malam hari juga tentunya ya. Dan spesial karena kita tahu ya, belakangan ini semerak Piala Dunia juga masih ramai-ramainya. Apakah tim jagoan kamu sudah tampil atau bahkan masih kamu tunggu-tunggu? Dan tentunya di kali ini kita akan ngobrolin juga ya seputar pesta bola kita, dan tentunya akan menemani kamu bersama dengan Far setelah beberapa lagu berikut ini. We'll

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tau. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog.

seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Shakira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

0: Kul Apa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang telinga. Sesaat lagi, Kul Apa Hari mendengarkan obrolan VAR, visual asal review, Pro 4 RRI Palangkaraya.
2: Selamat siang, Kul Apa Hari. Siang menuju sore ya, menemani kamu bersama dengan Danisa Ubami. Kali ini visual asal review kembali lagi menemani kamu di weekend kamu. Dan tentunya semerak pesta bola ya, masih kita rasakan bersama. Sama dengan hari ini juga, kita akan bersama-sama membahas dan juga mengupas terkait Brazil dan juga Haiti yang baru saja tampil di tadi sore ya. Karena Nisa ini kan gak tahu secara mendalam gitu ya tentang Piala Dunia. Hari ini kita langsung bersama dengan fansnya. Hari ini kita akan ngupas terkait Brazil dan juga Haiti bersama dengan Bang Hasbi. Halo.
3: Hai.
2: Hai, gimana kabar hari ini Bang Hasbi setelah Brazil kita tampil?
3: Saya baru bangun karena pertandingan kan rata-rata di subuh sampai pagi. Jadi baru tidur habis pertandingan ini tadi, apa Turki sama apa tadi? Sama Paraguay. Kan habis Brazil sama apa tadi? Haiti itu langsung sambung Turki sama Paraguay. Jadi habis nonton itu baru aku bisa tidur. Karena dua-duanya tim yang ingin aku lihat lah bahasanya gitu.
2: Asik. Ini VOV dari emang orang yang memang ikut gitu ya.
3: Emang Mami enggak ikut?
2: Ikut. Wah, ikut mantengin hasilnya aja. Emang hari ini hasilnya berapa nih, Bang?
3: Jadi pertandingan hari ini tuh ada, sejauh ini udah ada 3 pertandingan. Ada Amerika Serikat sama apa, aku lupa tadi malam. Pokoknya dia menang, oh sama Australia. Itu menang 2-0. Terus tadi subuh, bukan subuh sih, pagi. Dia tuh main jam 7. Jam 7, aku baru bangun jam 8. Jadi udah setengah babak lah bahasanya. Setengah babak itu ada Brazil versus Haiti, terus ada sambung sama Turki versus sama apa tadi, Paraguay.
2: Apakah ini juga sudah jadi rutinitas terbarunya Bang Hasbi karena ada
3: karena hari ini saya libur. Biasanya tidak.
2: Ini merayakan liburnya baru ya. Jadi bukan kita kan biasanya merayakan tidurnya merayakan tidur. Waduh, merayakan libur itu tuh dengan tidur. Kali ini merayakan liburnya dengan nonton bola puas-puas. Nah,
3: jadi karena libur.
2: Oke.
3: Okay. Gabut kan?
2: Klarifikasi.
3: Tidur-tiduran aja nih, tidur-tiduran. Nah, terus TV putar
2: sambil nonton. Jadi, iya.
3: Sambil nonton karena nanti kalau ada apa kemungkinan gol baru bangun. Buat story bro, story. Story biar seolah-olah kita ini nonton Piala Dunia padahal cuma tidur-tiduran aja.
2: Ini tuh sebenarnya rahasia semua penggemar ya?
3: Gak semua.
2: Oh, enggak semua.
3: Karena ada juga yang ikut nonton bareng.
2: Oh iya, karena beberapa ada yang buka nobar bareng juga kan, apalagi di Palangkaraya.
3: Mbak ini siapa sih?
2: Enggak tahu. Ikut emang excited.
3: Mas ini Mas, duduk Pak, duduk Pak. Dia penggemar Inggris.
2: Iya.
3: Mana sih?
2: Tapi boleh deh nanya-nanya. Serius. Tuh kan. Tapi kalau dari Bang Aspi di tim bola favoritnya apa?
3: Sebenarnya Italia. Tidak masuk. Sebenarnya tahun ini tuh ada dua, Italia sama Indonesia. Dua-duanya gak masuk. Sudahlah, selesai aja ya. Thank you teman-teman.
2: Sebenarnya sedih ya, tapi ya udahlah.
3: Kalau Italia itu karena BT-nya karena udah 3 kali Piala Dunia udah selalu gagal.
2: Tapi kan Nisa nggak tahu banget nih ya, Piala Dunia itu emang berapa tahun sekali sih?
3: Piala Dunia itu dia event 4 tahun sekali.
2: 4 tahun
3: jadi
2: sekali?
3: Ada 2 event besar biasanya. Karena sepak bola itu kan basisnya di Eropa. Nah, jadi ada namanya Euro. Euro itu kompetisi sepak bola tapi di Eropa. Nah, ada Piala Dunia, kompetisi sepak bolanya di seluruh dunia kan. Nah, biasanya itu mereka mainnya di 2 tahun. Misalnya ini di 2020, di 2026 Piala Dunia, ya kan. Nanti 2028 ada Euro. Nanti 2030 Piala Dunia. Jadi per 2 tahun tuh kita dapat event gede karena tim-tim yang gede itu biasanya di Eropa. yang banyak banget fansnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak Piala Asia itu kan biasanya orang jagoin Indonesia kayak gitu kan. Yang kayak kemarin Piala Afrika kayak gitu. Orang jarang, tapi kalau sudah Piala Eropa orang banyak yang nonton.
2: Gitu. Nah, kenapa pesta bola kita ini tuh jadi euforia yang banyak banget dirasain? Itu apa karena ini tuh dunia kan kelasnya?
3: Menurutku tahun ini euforia tuh turun.
2: Oh iya.
3: Menurutku euforia paling gede itu adalah di tahun 2010.
2: Ini yang ada ikonnya.
3: Ya, Waka Waka kan.
2: Iya.
3: Karena saat itu katanya memang itu TV lagi kuat-kuatnya.
2: Iya,
3: radio
2: sih
3: juga lagi banyak-banyak yang kuat lah bahasanya. Jadi memang promosinya sekuat itu dan medsos tidak sekencang ini sekarang. Jadi orang itu dapat informasinya itu orang kan aduh nonton TV dengar radio. Jadi banyak lah ininya promosinya kan. Nah, terus pas piala-piala dunia selanjutnya Brazil, terus juga Rusia, terus Qatar itu udah mulai turun. Nah, itu ditambah lagi nih mainnya di Amerika, Meksiko sama Kanada. Plus satu lagi sih yang bikin hype-nya kurang menurutku pribadi ya.
2: Apa tuh?
3: Ketika Indonesia itu kan kemarin tuh hampir banget lolos. Hampir banget lolos. Nah, mungkin andaikan kemarin Indonesia berhasil lolos, itu vibe-nya enggak akan kayak gini. Orang akan sangat merayakan menurutku. Menurutku. Karena akhirnya ketika Indonesia gol tuh kayak orang kayak aduh malas ah nonton kayak gitu. Sama ada beberapa juga yang negara-negara besar tuh banyak gak lolos. Kayak Polandia, terus juga apa Italia. Pokoknya banyak lah negara-negara yang sebenarnya diharapkan lolos malah gak lolos. Jadi kayak kok negara-negara kecil banyak kan? Haiti, Tanjung Verde, Curacao, banyak lah negara-negara kecil yang akhirnya lolos. Kayak gitu. Karena sistemnya tahun ini, Sa.
2: Sistemnya berbeda.
3: Sistemnya
2: emang
3: tahun ini biasanya itu cuma 32 tim.
2: Iya, dan tahun ini katanya lebih banyak.
3: Di tahun ini dibikinnya di 48 tim. Dan itu semua rata. Kalau dulu itu misalnya Afrika misalnya Eropa berapa negara? Nanti jatahnya lebih banyak. Asia berapa negara? Jatahnya lebih banyak. Jatahnya lebih dikit maksudnya kayak gitu. Kalau sekarang disamain semua, makanya banyak negara-negara baru. Contohnya kayak Haiti tadi, itu kasihan banget kan? Kali dia kan negara yang ibaratnya bahasanya tuh kecil. Ketemu sama Brazil ya dibantai lah.
2: Ya jujur baru pertama kali juga ya dengar Haiti dan akhirnya bertemu dengan Brazil.
3: Betul sekali.
2: Ini juga. Tapi entah kenapa Brazil ini juga jadi salah satu ikonnya Piala Dunia gak sih?
3: Karena Brazil itu dia adalah pemegang Piala Dunia paling banyak. Jadi yang megang Piala Dunia itu sekarang tuh cuma 7 negara. Ada Brazil 4 kali, ada Brazil tuh 5 kali juara dunia. Ada Italia sama Jerman tuh 4 kali juara. Terus ada Argentina itu dia 3 kali juara. Terus ada Prancis, Inggris sama Uruguay. Itu dia 2 kali juara sama Spanyol yang 1 kali juara.
2: Oh, berarti Brazil top 1-nya dong.
3: Betul. Makanya Brazil ini sangat dijagokan kalau misalnya udah Piala Dunia kayak gini nih.
2: Iya, karena aku pribadi kayaknya kalau ingat Piala Dunia kayaknya Brazil.
3: Betul, cuman gitu. Brazil ini sebenarnya banyak banget pemain-pemain bagusnya. Cuman kalau tahun ini pemain tengah ke belakang itu pemain tua rata-rata.
2: Ini bahas formasi nih sudah nih. Oh my god.
3: Terus kalau dari halus kan?
2: Halus iya banget, gila keren banget.
3: Terus kalau dari tengah ke depannya itu yang muda-muda.
2: Ah.
3: Kayak gitu.
2: Tapi biasanya sistem formasi itu memang dibalikkan ke masing-masing kan? Iyalah. Atau ada tentu.
3: Kamu harus 4-4-2 gitu. Gak bisa dong.
2: 4-3-4.
3: Gak bisa. Tergantung ininya timnya. Kalau misalnya ada tim yang memang fokus. Contoh misalnya kayak hari ini nih, Brazil sama Haiti. Haiti kan secara mungkin secara kekuatan lebih lemah kan. Akhirnya Haiti mungkin lebih banyak fokusnya di bertahan. Jadi formasinya pun pasti beda sama tim Brazil yang karena Brazil tuh kemarin sayang banget mereka lawan Maroko tuh imbang 1-1. Andaikan mereka kemarin menang, mungkin lebih santai ini mainnya. Tapi ini karena Haiti musuhnya, bahasa kasarnya jadi harus jadi lumbung gol. Mau nggak mau harus digas, harus fokus nyerang. Jadi formasinya pun pakai formasi nyerang. Jadi pemain-pemain yang diturunkan pun pemain-pemain yang jago-jago ininya nyerang. Biasanya tuh mereka tuh ada juga yang kalau misalnya lawan tim gede main santai. Main santai nanti serangan balik ketika nanti mungkin ada peluang baru maju. Ada juga yang kayak gitu. Kadang dia takutnya karena sama-sama kuat, dia lengah dikit, mereka nyerang, mereka gak bisa balas, biasanya kayak gitu. Tapi karena ini Haiti ya, terbukti sih Haiti tadi benar-benar jadi bulan-bulanan. Bahkan ada yang sampai nyetak 2 gol kayak gitu ke gawang Haiti, kayak wah. Sayangnya aku tidak nonton dari awal karena aku bangun-bangun udah babak udah 1-0
2: di Brazil berarti satunya.
3: Ya Brazil satu. Kan Haiti kosong. Enggak mungkin dong.
2: Iya.
3: Ini mbaknya ini.
2: Namanya aku tanya sebenarnya karena dari tadi ngebahas tentang negara-negara mungkin yang baru didengar di Piala Dunia kali ini, sebenarnya ada kesempatan enggak sih untuk kita bilangnya mungkin regenerasi ya, pergantian negara. Kalau misalkan dari dulu tuh kayak top ininya ini negara-negara ini.
3: Mungkin itulah tujuan FIFA. FIFA tuh PSSI-nya dunia.
2: Oh iya, makasih. Makasih ya Mas ya, udah dijelasin dulu.
3: FIFA. Itu tujuan FIFA tuh mungkin salah satunya itu. Kenapa akhirnya di tahun itu dibikin adil. Jadi misalnya kayak Eropa jatahnya mungkin 30 tim contohnya, Asia juga sama 30 tim meskipun secara jumlah negara lebih banyak kan Eropa kayak gitu. Supaya tim-tim kecil ini bisa. Itulah yang bikin gregetnya kenapa sampai Indonesia itu gak lolos. Karena maksudnya ini kuota udah ditambahin loh.
2: Iya sih.
3: Kita tuh udah punya peluang. Orang tuh kebanyakan gini. Kan tadi kemarin tuh ada pertandingan antara Norwegia sama Irak kan. Nah Irak itu adalah lawan terakhir Indonesia pas kemarin. Andaikan kemarin Indonesia menang lawan Irak, Irak gak main, Indonesia yang main. Banyak ya, jadi banyak yang kayak bilang nih, harusnya kita nih yang lawan Norwegia katanya. Kayak gitu. Banyak fans mau move on. Karena aku juga salah satu yang gregetan. Karena Indonesia kemarin kan sebenarnya di top performa kan. Bahasanya pemain-pemain juga lagi bagus-bagusnya. Tapi memang rezekinya kita dapat pelatih yang seperti itu. Nah pelatihnya ini Sa, yang jadi pelatih Patty Clifford itu dulu dia pernah ngelatih Curaçao. Dia keluar, Curaçao masuk Piala Dunia. Sang pelatih ini malah ngelatih Indonesia. Indonesia gagal ke Piala Dunia. Makanya banyak yang ngebandingin juga. Kayak Curaçao itu kan dia sebenarnya negara ini kan di Eropa kayak gitu. Negara kecil lah bahasa, tapi dia bisa lolos ke Piala Dunia.
2: Ah, berarti tidak menutup kemungkinan untuk negara-negara kecil pun bisa ikut di Piala Dunia itu ya.
3: Betul,
2: cuma yang disayangkan kita
3: kalau,
2: aja.
3: Kalau Umami taunya pemain bola siapa?
2: Cristiano Ronaldo.
3: Nah, kalau Cristiano Ronaldo itu dia di Portugal. Ini kemungkinan akan jadi Piala Dunia terakhir dia.
2: Messi.
3: Messi juga, Messi dari Argentina. Sama nih Piala Dunia terakhirnya juga.
2: Kenapa bisa jadi yang terakhir?
3: Karena umur. Dia Messi itu kan Messi enggak usah. Gini. Misalnya Umami nih sudah 39 tahun disuruh tetap main bola, beda dong sama mereka yang masih 20 tahunan.
2: Oh iya gitu. Sih, dari segi permainan betul. Dan juga
3: meskipun secara ini masih jago. Kayak Messi kemarin aja dia masih bisa satu pertandingan nyetak 3 gol. Cristiano enggak usah ditanya ya. Lagi jelek-jeleknya main sih. Itu sih.
2: Berarti dengan adanya pertandingan Brazil dan juga Haiti ini karena tadi 2-0 Haiti ini tuh akan bermain lagi gak?
3: Haiti 3-0 bro.
2: Hah?
3: 3-0.
2: Oh iya, revisi 3-0 teman-teman ya.
3: Teman-teman bro, kalau mau dapat update-nya buka di rri.co.id.
2: Pro4 mas, pro4
3: rri.co.id.
2: Oh iya, tadi teman pro 2 katanya bos.
3: Oh iya teman pro 2. Teman pro 4. Berapa hari ini bukan di sini nih.
2: Oke, berarti ada updatean di rri.co.id gitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Jadi dia tuh kalau misalnya buka rri.co.id itu tinggal buka klik aja, dia langsung dapat hasilnya kayak gitu.
2: Oh, ini yang kayak live ini langsung kan skor.
3: Ada yang live skor, tapi kalau yang ini dia udah hasil. Jadi misalnya kita mau tahu tadi itu tandingannya kayak gimana meskipun mungkin gak nonton tapi tahu nih statistiknya kayak tadi nih statistiknya ada. Terus pemain yang masuk kayak ini nih ada nih kipernya siapa Alisson terus backnya siapa terus penyerangnya siapa kita tahu dari sini.
2: Wow.
3: Formasinya pun dijelasin nih di sini nih.
2: Wow. Canggih banget untuk kita yang tidak menonton ya tapi tetap mau dapatin informasi.
3: Pertama buat analisis kayak gitu yang mungkin mau ngebahas mungkin ketinggalan sama pertandingannya boleh dilihat di situ. Betul.
2: Berarti Brazil akan lanjut pertandingan.
3: Nih tadi kata
2: masih next. Bentar.
3: Tadi Haiti nih, Haiti akhirnya mainnya 5 back.
2: Oke.
3: Sedangkan di Brazil mereka cuma main 4 back. Penyerangnya mereka cuma 1, terus tengahnya mereka main 5. Nah, kalau ini Haiti, dia nih saking main bertahannya, ininya 5, ininya 4. Tackernya jauh banget kan. Nah, kayak gitu.
2: Jadi bertahan tidak ada menyerang ya.
3: Betul. Jadi kalau kita juga mau lihat yang analisis apa? Formasi-formasi kayak gini juga bisa tengok di
2: Eredo. Asik. Jadi makin tahu nih. Bisa banget nih Bang Hasbi. Lanjut pertanyaan tadi belum dijawab. Apakah Haiti setelah ini tuh masih akan bertanding? Mungkin
3: Haiti tuh berat sih musuhnya karena akan ketemu sama Maroko. Jadi Haiti itu kemarin berhasil nahan imbang. Apa sih aku lupa. Kita lihat back to it dulu ya.
2: Berarti sistem pertemuan ini itu tuh acak ya, bukan yang per kelas per ini lagi ya?
3: Gini.
2: Asik. Jadi, lama nih habis ini nih.
3: Jadi mereka itu dibagi dalam grup. Jadi ada dua fase kalau di pertandingan kayak gitu. Biasanya ada fase grup, ada fase knockout. Beda sama liga. Kalau liga kan ketemu semua. Karena kan ini ada sekitar 48 tim. Kalau ketemu semua, muter. Kita pesta Piala Dunianya lama banget.
2: Setahun.
3: Jadi dibikinnya itu adalah 42, 48 tim ini dibagi jadi 12 grup. Satu grup itu ada 4. Jadi contoh nih, grup ini nih grupnya Brazil nih, grup C. Isinya tuh Brazil, Haiti, Skotlandia, sama Maroko. Jadi kemarin Haiti sama Skotlandia, kalau nggak salah yang menang Skotland, aku lupa. Terus pas Brazil sama Maroko, yang menang nggak ada karena imbang. Nah, setiap kali menang itu dapat poinnya 3. Setiap kali kalah dapat 0. Kalau imbang dia poinnya 1. Nanti ketemu semua tuh. Ya kan, karena Brazil kan udah imbang kemarin, poinnya 1. Tambah hari ini menang, poinnya 4. Jadi dia nanti naik posisinya ke posisi 1. Skotlandia hari ini kalah, kemarin menang. Dapat poinnya 0 plus sama yang kemarin menang jadi 3. Jadi cuma 3. Kayak gitu. Jadi sementara ini klasemen sementara tuh Brazil posisi 1, Maroko, Skotlandia, Haiti keempat. Haiti ini karena udah 2 kali kalah, kemungkinan enggak akan lolos. Enggak akan lolos ke babak selanjutnya kayak gitu. Karena yang lolos cuma 32 tim. Kayak gitu. Jadi pasti ketemu semua. Kayak gitu.
2: Tapi ngomong-ngomong tentang ketemu, ada fakta juga ternyata Brazil sama Haiti ini tuh sebenarnya sebelumnya udah pernah ketemu dalam pertandingan resmi juga.
3: Betul, karena mereka satu benua.
2: Oh iya.
3: Betul.
2: Di Copa America Centenario di tahun 2016.
3: Betul.
2: Wow, aku riset.
3: Karena mereka satu benua, itu enaknya. Iya. Makanya kan kata tadi kan ada Piala Afrika, Piala Asia, Piala Amerika kayak gitu. Jadi pasti ketemu. Pasti pernah ketemu. Nah, bedanya kalau misalnya kayak Indonesia nih. Lalu Piala Dunia, dia belum pernah ketemu sama Norwegia, dia belum pernah ketemu sama Prancis, sama Senegal kayak gitu.
2: Oke. Terakhir,
3: apa itu?
2: Bang Haspi, akan ada tim apa nanti malam? Dan setelah melihat pertandingan Brazil dan juga Haiti ini tadi, kira-kira ada apa?
3: Masih tadi?
2: Yang sekiranya bisa kita ketahui bersama-sama. Asik.
3: Ini bisa lihat jadwal juga ya. Asik. Masuk, cair. Ini lihat jadwalnya teman Pro 2. Jadi malam nanti tuh Belanda sama Swedia. Nanti kalau mau nanti kalau mau dengar analisisnya nanti malam di Pro 2 ya.
2: Oke. Bisa ya di switch gitu ya.
3: Terus nanti di jam 3 itu ada Jerman sama Pantai Gading. Kemungkinan akan mungkin nanti yang aku enggak tahu yang mana. Pokoknya ada salah satu yang nanti akan tayang di Pro 1 juga di Debar dengar bareng ya. Terus ada Ekuador jam 7 malam besok. Jam 7 pagi besok ada Ekuador sama Curacao. Sama jam 11-nya nih ada Tunisia versus Jepang. Sama di jam 11 malam ada Spanyol sama Saudi Arabia. Katanya ini derby Andalusia.
2: Ini udah 2 hari langsung jadwalnya dikasih tahu ya.
3: Banyak banget pokoknya pertandingan-pertandingan seru. Karena pertandingan seru tuh ternyata di grup-grup akhir. Grup-grup awal tuh masih receh-receh.
2: Tapi
3: gitu.
2: Tapi pas awal katanya pemainnya langsung bagus.
3: Memang.
2: Kan
3: masih, biasanya tuh orang awal-awal tuh karena masih, ya aku masuk Piala Dunia, aku harus kasih yang terbaik. Karena biasanya, Mami, kalau dia tampilnya bagus, dia akan dilirik sama klub-klub gede gitu buat masuk kayak gitu.
2: Berarti nah, peluang individu.
3: Jadi mereka tuh sebenarnya berputar gitu. Jadi kalau misalnya tampil bagus di negara, nanti ada klub yang rekrut. Tapi kalau nanti dia di klub bagus, dia akan dibawa ke negara. Jadi putarannya gitu terus. Makanya harus bagus terus lah bahasanya. Oke, sekian terima kasih.
2: Dan ini ya obrolan singkat kita terkait Brazil dan juga Haiti ini.
3: Harusnya bisa lebih lama ya.
2: Harusnya bisa lebih lama.
3: Ah, parah nih Mamin.
2: Harusnya bisa kita mulai lebih duluan tadi sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa, next minggu depan kita akan hadir lagi bersama dengan VAR Visual Asal Review untuk kamu masih terkait tentang Pesta Bola Dunia. See you bersama dengan Anissa Umami dan juga Bang Hasbi kali ini. Bye.

Ya Allah, mari berita malam pukul 16 waktu Indonesia Barat, program Cetak Sawah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan berupa rotavator dan hand traktor roda 2 guna mempercepat pengelolaan lahan pertanian. Untuk bantuan hand traktor roda 2 sebanyak total 488 unit dengan rincian yang sudah datang 168 unit, sementara 320 unit yang masih dalam proses pengiriman dari Kementerian Pertanian. Selain itu juga Pemkab Kapuas mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian berupa pompa air ukuran 4 inci sebanyak 95 unit dan hand sprayer sebanyak 213 unit. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas pesta bola dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan ikau siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Raya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan!
1: Badengkoy Dangdut adalah kita menyapa kamu di part kedua ini ya, di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Satu jam ke depan akan menemani kamu dengan lagu-lagu dangdut dan juga ikut requestan bareng kita you di 0536 3235 969 atau kirimin pesan lewat WhatsApp di 0811 520 1233. Cus, sambil nunggu requestan dari kamu, kita awali perjumpaan bersama dengan Badengkoy dengan Aroma Irama dengan judul lagu Joget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

And hai global hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Badekoy Dangdut adalah kita. Kurang lebih sudah 1 jam ya menemani kamu dengan lagu-lagu dangdut. Dan sekarang kan mendekati pukul 17 ya. Mungkin ada beberapa lagu terakhir ya yang akan nemenin kamu bersama dengan Badekoy Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah menemani bersama dengan Badekoy. Dan tentunya ada program lainnya yang masih akan menemani kamu. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya. Kita boleh ya satu lagu kembali yang akan menemani kamu bersama dengan Anna Bahven dengan Cinta dan Pengorbanan.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Yang melabari berita malam pukul 17 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendorong percepatan terwujudnya program swasembada air 2029 melalui penguatan sinergi antar perusahaan air minum daerah, peningkatan efisiensi layanan hingga peluasan akses air bersih ke wilayah pelosok. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, di mana pada saat membuka secara resmi musyawarah antar perusahaan air minum daerah, pengurus daerah Perpamsi Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2026 di Aula Perumdam Tirta Mentaya Sampit. Ia menjelaskan di mana air minum merupakan kebutuhan dasar yang strategis yang sangat berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Forum ini kan bukan hanya sekedar agenda rutin, melainkan jembatan konsolidasi yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu akses air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan. Terlebihnya, pemerintah pusat maupun daerah kini memiliki visi besar yang sama mendukung program swasembada air tahun 2029. Demikian berita mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Hai, masih bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Menjelang sore hari ini Umami masih akan nemenin kamu ya, sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. So, gimana hari Sabtu kamu? Enjoy kah dengan perjalanan hari ini? Kayaknya kalau Umami lihat-lihat hari ini agak lumayan banyak ya jadwal kondangan. Apakah hari ini ada agenda kamu kondangan juga nih? Tapi yang bikin happy hari ini adalah sinar matahari yang begitu cantik menyinari ya. Dan juga kayaknya kita hari ini akan melihat senja yang cantik juga, karena kalau kita ngelihat langit hari ini tuh biru ya, secantik dia, semenenangkan itu. Dan bolehlah ini jadi waktu untuk kamu melepas penat yang mungkin belakangan ini ada sedikit banyaknya yang membebani kamu juga. And the next masih akan menghadirkan lagu-lagu lainnya juga bersamaan dengan kita menunggu waktu azan maghrib nanti ya, yang dimana kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran. Yuk kita awali sore hari ini bersama dengan Bossa Nova. Atau siapa ya? Boleh kita awali dulu ya bersama dengan Ria Amelia kali ya, dengan Cinto Jande Balik.

Dari kulapa hari pukul 17.14 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran di hari ini untuk kembali menyambut ajian maghrib kita di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 dari Palangkaraya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian

0: hadis tentang mengumpulkan dua sholat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Baik, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: Yang ulang hari telah kita dengarkan bersama Ajan Maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya masih menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya bersama dengan Anissa Umami sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kita di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

0: aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu gak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan gak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

Yang kulabari berita mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Komunitas Hakumpul Seli atau HASI berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menggelar ajang Palangkaraya bersepeda dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Ketua HASI Palangkaraya, Noriko Yunanto di Palangkaraya mengatakan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026 kemarin menjadi agenda kolaboratif pertama yang mengusung konsep sport tourism di Kota Cantik Palangkaraya. Ia pun menjelaskan di mana kegiatan fun bike tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan diikuti berbagai jenis sepeda mulai dari sepeda lipat, mountain bike, road bike hingga pixie. Peserta akan menempuh rute sepanjang 31 km dengan titik start di kantor Wali Kota Palangkaraya dan finish di Rungan Sari Resort kawasan wisata Tangkilik. Kegiatan ini akan berlangsung di tanggal 18 Juli 2026 dan tentunya jalur yang disiapkan akan menyuguhkan kombinasi lintasan darat dan juga tanjakan khas wilayah Katulistiwa. Menjelang garis akhir, peserta juga disambut dengan suasana Festival Bukit Batu atau Bukit Batu Heritage and Local Market Festival. Demikian berita mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya. Bahagia di nanti telah tiba.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dan Ulo Bahari menemani kamu bersama dengan Pesona Budaya Borneo malam hari ini ya. Tentunya akan ada informasi seputar dari kota cantik kita atau bahkan provinsi Kalimantan Tengah selama 1 jam ke depan. Dan juga lagu-lagu khas Borneo. Yuk kita awali dengan informasi pertama. Kali ini dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar kejuaraan catur Kapolda Cup di tahun 2026. Tentu ini jadi sebuah turnamen yang bergengsi yang dimana memadukan semangat kompetisi dengan nilai-nilai luhur pengabdian kepolisian kepada masyarakat. Nah, turnamen ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalteng kita, ada Bapak Agustiar Sabran, di mana membuka secara resmi di Aula Graha Bayangkara Polda Kalteng pada Jumat kemarin. Jadi mana dalam sambutannya beliau bilang kalau dari momen Hari Bayangkara ini tentu jadi hari yang paling tepat, momen yang paling tepat untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dan juga masyarakat. Dan catur jadi media yang dipilih untuk mewujudkan hal tersebut juga. Jadi mana beliau juga memberikan pesan khususnya kepada seluruh pecatur yang bertanding ya, seluruh peserta yang ada di situ. Dan katanya beliau di mana bertandinglah dengan mengerahkan semua kemampuan terbaik, dengan mengandalkan kecerdasan strategi, namun jangan pernah melupakan esensi sejati sebuah kompetisi, sportivitas dan juga kebersamaannya. Asik. Atau bahkan kamu salah satu dari seluruh peserta dari catur ini, boleh dong sharing ke kita kira-kira dari catur kemarin itu ada momen apa aja sih?

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.
2: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mahinin radio aja kau, nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
3: Kai au. Awe,
4: tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita aja kau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuh nanyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahalau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
3: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya, ndak itu.
5: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya ulang hari masih bersama dengan Pesona Budaya Borneo. Kali ini ada informasi masih dari kota cantik Palangkaraya kita ya. Meski ada beberapa di kota Palangkaraya yang masih menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah kedua di Kalimantan Tengah juga setelah Kabupaten Lamandau, tapi ini tidak membuat pemerintah kota Palangkaraya terus melakukan tidak membuat putus asa gitu ya, karena pemerintah kota Palangkaraya kita terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan ini tadi juga. Termasuk dalam penanganan kemiskinan ini tuh dilakukan melalui sejumlah program pemberdayaan yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Salah satu warga kota cantik yang tinggal di kawasan bantaran Sungai Kahayan ada Suryadi yang bilang kalau warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di lingkungannya, yang dimana tinggal di Jalan Buluh Merindu 3 Ujung, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Cikan Raya ini, menyebutkan sebagian masyarakat itu bekerja serabutan dengan menjadi pemulung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di mana penyaluran bantuan sosial

mengatakan di mana salah satu faktor penyebab masih adanya kemiskinan di Kota Palangkaraya ini adalah minimnya keterampilan yang dimiliki sebagian masyarakat gitu ya, khususnya pendatang yang mungkin belum memiliki pekerjaan secara tetap. Yang dimana dari sini juga pemerintah Kota Palangkaraya merespon dan tetap terus berupaya mengatasi persoalan tersebut, mulai dari kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan membuka peluang investasi dan juga mempermudah perizinan usaha agar lebih banyak juga perusahaan dapat beroperasi di Kota Palangkaraya dan akhirnya menyerap tenaga kerja kembali. Dan tentunya kita semua berharap di mana pemerintah Kota Palangkaraya yang sangat-sangat optimis angka kemiskinan akan terus menurun seiring dengan penguatan program pemberdayaan ekonomi dan juga peningkatan keterampilan masyarakat ini juga ya, yang dimana termasuk upaya ini jadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warga Kota Cantik Palangkaraya.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Yang global hari berita mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bupati Sukamara Kalimantan Tengah Mas Duki melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator fungsional serta kepala sekolah. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sukamara meningkatkan kinerja birokrasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyegaran organisasi. Di mana ia menegaskan jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Dedikasi dan profesionalisme para pejabat yang baru dilantik diharap mampu menjadi motor penggerak organisasi dalam mendorong pembangunan daerah. Demikian berita mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali di esok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Mas Ono Karung temenin kamu sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan ini ya bersama dengan Andre Pratama Setia dengan Tarantang Mendehen Tatuajar.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Yang global hari di pertengahan lagu Sanimanta Bella bersama dengan Lara Tewa. Kita jeda terlebih dahulu karena kami akan memberikan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Sembilan 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya kembali hadir bersama dengan informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Malam hari ini bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya yang akan melaporkan langsung bersama dengan Ihsan. Selamat malam Ihsan. Selamat malam. Selamat malam Ihsan.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Baik, silakan untuk laporannya.
2: Ya, terima kasih. Selamat malam beberapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Minggu 21 Juni 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih rekan kami Ihsan untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya kulapa hari, kita akan balik lagi bersama dengan informasi cuaca di esok hari pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi hari. Dan tentunya masih menemani kamu bersama dengan pesona Karungut, Mas Ril Tualan dengan Riwut Karuhei.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Siapa saat bahagia di...
3: Ya, selamat malam Kulapa Hari. Selamat kembali berjumpa bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua di malam hari ini ya. Malam Minggu di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Apa kabar Kulapa Hari? Semoga sehat selalu. Dan pada kesempatan malam hari ini juga kembali kami hadirkan untuk Kulapa Hari semua ya, drama legenda dengan judul Legenda Mangkikit akan kita pendengarkan untuk menemani malam Minggu Kulapa Hari semua yang mungkin sedang menjalankan aktivitasnya di malam hari ini, atau mungkin lagi bersantai aja, atau mungkin sudah mau beristirahat ya di malam hari ini. Selamat mendengarkan drama legenda berikut ini dan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan untuk Kulapa Hari semua di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Legenda Mangkikit terjadi di Kalimantan Tengah. Di Sungai Katingan terdapat sebuah jeram yang disebut Riam Mangkikit. Di situ ada sebuah tempat yang disebut Batu Tangudau. Batu itu dinamai demikian karena kata orang, di bawah batu itu terdapat lubang ikan tangudau, yaitu sejenis ikan hiu. Konon dikisahkan, di tengah Riam ada sebuah kampung kecil. Di kampung itu hanya ada sebuah rumah betang, rumah keluarga yang luas khas suku Dayak, dan 5 buah rumah biasa. Pemimpin kampung itu seorang pemuda yang gagah berani bernama Mangkikit. Walaupun masih tergolong muda, Mangkikit disegani orang. Sifatnya yang agak pendiam, jujur dan berani karena benar membuatnya lebih berwibawa. Sementara istrinya yang bernama Nyai Endas adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikan Nyai Endas telah terkenal ke seluruh daerah. Banyak pemuda yang sengaja bermalam di Betang dengan maksud sekedar ingin menyaksikan kecantikan Nyai Endas. Hampir 10 tahun perkawinannya, Mangkikit belum juga dikaruniai putra. Walaupun demikian, keduanya tetap hidup bahagia. Sudah menjadi kebiasaan, setiap hari, pagi-pagi sekali, Mangkikit pergi berburu. Senjata beserta kelengkapan lainnya sudah dipersiapkan. Seperti biasa, jika merencanakan suatu perjalanan, Mangkikit selalu bangun lebih pagi. Ia menyiapkan makanan dan penginangan, yakni sirih berkapur dengan pinang yang sudah dibelah untuk bekalnya. Sebelum berangkat, Mangkikit berpesan kepada istrinya agar baik-baik tinggal di rumah. Kepada Dungak, seorang laki-laki setengah baya, dan Tambi Jongkong, seorang perempuan tua, dipesankan pula hal yang sama. Kedua orang itu sejak lama sudah dianggap anggota keluarganya. Malahan Tambi Jongkong sendiri sudah seperti inang pengasuh sejak Nyai Endas masih kecil.
1: Nyai, aku akan berangkat berburu. Perlengkapan berburu sudah kusiapkan. Sirih, kapur, dan pinang juga sudah siap kubawa. Jaga dirimu, istriku. Baik-baiklah kau di rumah bersama Dungak dan Tambi Jongkong.
2: Baiklah, Kanda. Jaga dirimu baik-baik. Aku dan Dungak, juga Tambi Jongkong, akan menjaga diri.
1: Baiklah, Nyai. Aku berangkat dulu.
0: Setelah Mangkikit berangkat, penghuni betang itu asik dengan pekerjaannya masing-masing. Dungak membelah kayu di belakang. Tambi Jongkong memasak di dapur. Nyai Endas sendiri asik menganyam tikar rotan di kamar.
2: Tambi, tolong lihatlah siapa yang datang.
3: Iya, Nyai. Aku akan melihatnya.
0: Seorang laki-laki tak dikenal berdiri di depan pintu. Laki-laki itu tampan sekali. Kumisnya tipis, tubuhnya kekar, kulitnya putih kuning dan tampak bersih. Destar berwarna merah melilit di kepalanya. Di pinggangnya tergantung mandau bergagang tanduk berjumbai rambut menambah kegagahannya. Lama perempuan tua itu terdiam. Ia tidak berani menatap mata laki-laki itu terlalu lama. Ia baru sadar setelah laki-laki itu menegurnya.
4: Di mana Mangkikit?
3: Mangkikit pergi berburu sejak pagi. Ada apa?
4: Tetapi Nyai Endas ada.
3: Oh, ada, ada. Silakan masuk. Nyai, ada yang mencarimu.
0: Mendengar hal itu, Nyai Endas langsung keluar. Tambi Jongkong sempat melihat bahwa Nyai Endas tampak seperti orang bingung melihat tamunya. Tidak lama kemudian, Nyai Endas masuk ke dalam. digapainya Tambi Jongkong agar mengikutinya masuk ke kamar. Sejenak kemudian, Tambi Jongkong ke dapur memanggil Dungak agar segera pulang. Tak berapa lama, Dungak pun muncul. Ditatapnya tamu itu dengan pandangan kurang senang. Mendengar panggilan Nyai dari kamar, ia pun segera masuk.
2: Kalian berdua dengar kataku ini. Laki-laki itu memaksaku untuk mengikutinya. Aku sadar bahwa aku sudah bersuami. Tetapi rasanya aku tidak dapat menolak keinginannya.
5: Tidak boleh, Nyai. Kau tidak boleh pergi. Tuanku sudah berpesan padaku untuk menjagamu selama dia pergi.
0: Secepat kilat, Dungak menyambar mandau pusaka yang tergantung di dinding setelah mendengar kata-kata Nyai Endas. Rupanya ia tidak menerima perlakuan tamu itu. Namun dengan tangkas pula, Nyai Endas menghalangi maksud Dungak. Melihat kejadian itu, Dungak mengalah, walaupun hatinya merasa amat perih.
2: Sekarang, katakan kepada tuanmu, bila ia sudah kembali nanti, aku, Nyai Endas, bagaimanapun aku tetap mencintainya. Oleh sebab itu, sekali lagi kupesankan agar kamu menceritakan pada tuanmu dengan jujur. Aku minta, jika aku telah keluar, ikuti aku dengan matamu. Dengan demikian, kamu tahu arah kepergianku. Sekarang aku akan mempersiapkan barang-barangku.
0: Kemudian Nyai Endas menyiapkan barang bawaannya. Sebelum keluar kamar, kembali ia berpesan. Sekiranya Mang Kikit suaminya ingin mencarinya, ikuti nanti arah kepergiannya. Kemudian ia pun keluar bersama laki-laki itu. Dari Betang, mereka berdua turun ke sungai. Dungak dan Tambi Jongkong yang mengawasi kepergian Nyai Endas merasa kaget. Kedua orang itu berjalan di atas air seperti di jalan raya saja. Menyaksikan peristiwa itu, Tambi Jongkong, Dungak bergegas lari ke Betang. Diambilnya gong lalu dibunyikan berkali-kali. Penduduk yang sedang bekerja di ladang mendengar bunyi gong itu segera berlari pulang ke kampung. Pasti ada kejadian yang luar biasa. Penduduk kampung gempar setelah diberitahu Dungak bahwa Nyai Endas diculik oleh laki-laki tak dikenal. Mereka ngeri kalau Mang Kikit mengamuk karena kejadian itu. Semua wanita dan anak-anak dengan diam-diam meninggalkan kampung itu. Mereka takut kalau-kalau nanti Mang Kikit mengamuk membabi buta. Yang tinggal sekarang hanya para laki-laki dewasa. Tambi Jongkong yang menangis tampaknya tinggal pasrah. Demikian pula halnya dengan Dungak yang sejak tadi banyak diam.
3: Dungak, bagaimana ini? Aku takut tuanku Mang Kikit akan marah besar.
5: Itulah Tambi, itulah yang aku pikirkan.
0: Sementara itu, Mang Kikit bergegas dalam perjalanan pulang. Ia mendapat semacam firasat sesuatu yang luar biasa terjadi di kampung. Ia cepat-cepat pulang. Jalannya dipercepat setengah berlari. Setibanya di belakang Betang, dilihatnya banyak orang bergerombol. Apa gerangan yang terjadi? Tanyanya dalam hati. Dengan nafas terengah-engah, ia naik ke Betang seraya bertanya.
6: Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Kenapa kalian diam saja? Tambi, Dungak, apa yang terjadi? Di mana Nyai Endas istriku? Di mana?
0: Tak seorang pun yang berani menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, Mang Kikit semakin marah. Dungak pun tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya mengenai Nyai Endas sewaktu ditanya. Menyaksikan keadaan seperti itu, seorang laki-laki tua tampil seraya berkata dengan suara lembut.
7: Anakku, coba tenang sedikit. sulit berbicara dengan keadaan seperti ini.
6: Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Kenapa semua diam? Di mana istriku, Paman?
7: Bersabarlah, anakku. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Duduk. Duduk. Tenanglah di sini.
0: Orang tua itu pun menceritakan seluruh kejadian itu tanpa satupun yang tertinggal. Mendengar penjelasan pamannya, Mang Kikit menghela nafas panjang. Penduduk kampung ikut merasa lega karena ternyata Mang Kikit tidak jadi marah. Mang Kikit hanya meminta para kepala keluarga untuk datang ke rumahnya nanti malam. Di sana, ia akan memberitahukan rencana selanjutnya. Pada malam itu, kembali mereka berkumpul. Mang Kikit menyarankan agar setiap keluarga menyiapkan tuak. Pada hari ke-9 setelah itu, mereka akan berkumpul lagi. Mang Kikit tidak menjelaskan maksudnya. Ia hanya berpesan agar mereka menyiapkan keperluan pesta. Akhirnya, waktu yang ditetapkan itu tiba. Mang Kikit memerintahkan agar pesta dimulai dari rumah yang paling ujung bagian hulu. 10 hari kemudian, tibalah giliran terakhir di rumah Betang Mang Kikit. Sebelumnya, Mang Kikit berpesan agar hari terakhir itu semuanya hadir. Sejak pagi, mereka makan dan minum sepuas-puasnya. Setelah semuanya selesai, Mang Kikit memerintahkan semua orang berkumpul di pinggir tepian sungai. Setelah semuanya lengkap, Mang Kikit memerintahkan semua kepala keluarga membakar rumahnya. Dalam sekejap, semua rumah di kampung itu telah terbakar.
1: Sekarang turunlah ke sungai, berjalanlah dengan tenang menuju Batu Tangudau. Aku akan menabur beras kuning ke pusaran air Batu Tangudau. Turunlah kalian satu persatu. Aku akan menyusul.
0: Ia menunjuk salah seorang untuk terjun ke pusaran air itu lebih dahulu. Jika mereka masih hidup, agar dalam dunia yang baru saling menunggu. Setelah semua penduduk terjun, Mang Kikit pun menyusul. Mang Kikit kemudian melihat sebuah kampung yang bersih dan rapi. Ia mengisyaratkan agar mereka menunggu dengan tenang. Dengan didampingi 3 orang laki-laki pilihannya, ia memasuki kampung tersebut. Tidak kelihatan seorang pun penghuni di sana. Tidak jauh dari situ, di halaman sebuah rumah besar dan bagus, tampak Nyai Endas. Atas perintah Mang Kikit, mereka berpencar mengepung rumah itu. Setelah dekat benar, Mang Kikit memberi isyarat kepada Nyai Endas.
6: Nyai istriku, apakah kau baik-baik saja?
2: Kanda, syukurlah kau datang tepat waktu. Laki-laki yang menculikku itu saat ini sedang tidur lelap, Kanda. Selamatkan aku, Kanda.
6: Tenanglah, Nyai istriku. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu pulang.
0: Mang Kikit mengikuti istrinya masuk. Secepat kilat, Mang Kikit mencabut dohong yang terselip di pinggangnya. Lalu dibunuhnya laki-laki itu.
8: Rasakan kau laki-laki jahanam. Pengawalku, segeralah jemput semua keluarga kita.
0: Ketiga pengawalnya disuruh menjemput keluarga yang menunggu di luar kampung itu.
2: Kanda, kampung itu adalah tempat tinggal bangsa ikan Tangudau. Siang hari, mereka semua pergi mencari makan. Itulah sebabnya tak ada orang yang mereka temui pada siang hari. Sore hari, mereka baru pulang.
6: Iya, Nyai. Sekarang, jangan takut lagi. Aku akan terus menjagamu, istriku.
0: Akhirnya, Mang Kikit menjadi raja di sana dan hidup dengan damai, aman, dan tentram. Demikian legenda Mang Kikit dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Sungai Katingan yang terdapat jeram disebut Riam Mang Kikit. Riam ini adalah yang terbesar di antara riam lainnya di Kalimantan Tengah.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Ya, Kulap Hari di kesempatan malam hari ini ya. Kembali kita hadirkan informasi-informasi yang menarik seputar dunia Nusantara ya. Untuk Kulap Hari semua dengarkan dan ikuti. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini kita hadirkan informasi terkait tempat-tempat yang mungkin bertahan ya di sudut pedesaan Indonesia, dan gemercik air sungai yang jernih dan juga hamparan sawah yang menenangkan serta tawa lepas anak-anak ini menjadi pengingat ya bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dari layar gawai. Lewat permainan sederhana di alam terbuka, mereka bukan hanya menciptakan kenangan masa kecil yang indah, tetapi juga merawat kedekatan dengan lingkungan, mempererat persahabatan dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Nah, disinilah gotong royong, kebebasan bereksplorasi dan kecintaan terhadap alam diwariskan secara alami dari generasi ke generasi. Karena sejatinya nih, Kulap Hari, masa kecil yang bahagia bukan tentang seberapa canggih teknologi yang dimiliki, melainkan seberapa dekat kita dengan alam dan orang-orang di sekitar kita. Jadi karena di tengah arus digital ya, secuil kebahagiaan sederhana juga masih tumbuh subur di sudut-sudut perdesaan.

0: Iya, ini Ari sudah selesai mandi. Airnya masih banyak nih, Bu. Kita tidak beli air, kan?
1: Tapi, Aris, kita harus hemat air. Dengan menutup kran, jangan dibiarkan air mengalir terus. Jangan sampai kehabisan dan akhirnya kita bisa mengalami kekeringan.
0: Siap dilaksanakan pesan ibuku, sayang.
1: Hemat penggunaan air selagi air masih mengalir. Dan simpanlah air sebelum kita membutuhkannya. Bijaklah dalam menggunakan air.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Bang, makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
4: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
3: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA aku.
3: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kula Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda kulapa hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
2: Ini Indonesia.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

0: Boy, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Kabar Kutek Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan

Dijadikan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Ya, gula pahari di tengah rutinitas yang serba cepat ya, ruang untuk menikmati ketenangan juga terasa semakin berharga. Namun di sisi lain, waktu seolah berjalan lebih lambat. Hamparan hijau, udara yang sejuk, dan suasana pedesaan menghadirkan kedamaian dalam bentuk yang paling sederhana. Tidak perlu banyak hal untuk merasa tenang ya, cukup berhenti sejenak, menikmati semilir angin, dan mensyukuri momen yang ada. Dan tentunya malam hari ini ya, Kula Pahari, selamat beristirahat juga untuk seluruh Kula Pahari dari segala kesibukannya, dan mungkin bisa menikmati malam hari ini. Selamat bermalam minggu, semoga malam ini bisa membawa ketenangan juga untuk Kula Pahari, kehangatan dan energi baru untuk menyambut hari besok ya. Masih dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan. Selanjutnya setelah lagu berikut ini ada lagu Sai Ajuma Ahu dari Vicky Sianipar.

0: Budi, usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Guys, coba kamu lihat. Itu orang kok hitam ya? Terus juga rambutnya gimbal gitu. Dari mana ya orang itu?
2: Ah, kamu, gak boleh begitu. Dia kan saudara kita juga.
1: Loh, kok saudara? Kan dia bukan asli sini, guys. Saudara kamu aja deh, kalau aku gak mau punya saudara gitu. Terus, kayaknya dari pulau seberang deh.
2: Ih, kamu makin kebangetan deh. Guys, walau kita ini pun warna kulitnya berbeda, bentuk rambutnya kita ini tetap saudara. Walau berbeda suku bahasa dan budaya, tapi kita tetap satu Nusantara. Jadi, kita gak boleh diskriminasi kondisi seseorang hanya karena dilihat dari warna kulitnya serta rambutnya saja.
1: Iya deh. Habisnya, aku gagal fokus liatin dia.
2: Ya sudah, jangan diulangin lagi ya. Tapi ingat, kita harus tetap menghormati dan menghargai perbedaan. Walau berbeda, mereka tetap saudara kita.
1: Oke, sip deh.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk tidak menghargai orang yang berbeda suku, bahasa, dan budaya.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo Pak Arsemandiai, saya Titik Surya SPD.
2: Dan saya Irup Elhani, kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
1: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
2: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
1: Bersorak suara
3: batu mipangi mami.
4: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: Hai, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Ya, Gulapari baru saja sudah Gulapari dengarkan ada lagu Guring-Guring dari Ical Faza featuring Haja Norita ya. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini ya, kembali juga kami akan hadirkan untuk Gulapari semua di malam hari ini ada mini drama dengan judul Jejak Usaha UMKM di Bumi Tambun Bungai akan kita hadirkan untuk menemani malam Gulapari semua di malam hari ini. Selamat mendengarkan mini drama berikut ini.
1: Di tanah yang dikenal sebagai Bumi Tambun Bungai, kehidupan berjalan sederhana, namun penuh dengan makna. Disinilah masyarakat menggantungkan harapan pada usaha kecil yang lahir dari tangan sendiri. UMKM bukan sekadar cara bertahan hidup, tetapi jalan untuk menjaga budaya, martabat, dan masa depan. Kisah ini adalah kisah mereka yang berani melangkah, meski jalan terasa panjang.
2: Sejujurnya aku kadang bingung, Kev. Kita kerja keras setiap hari, tapi rasanya hidup kita gini-gini aja.
3: Aku juga ngerasa gitu sih. Kadang aku mikir, apa kita salah jalan ya?
2: Bukan salah, tapi mungkin belum jalannya aja. Kerja ikut orang terus juga ada batasnya.
3: Makanya aku pengen coba sesuatu yang beda. Sesuatu yang benar-benar kita bangun sendiri.
2: Kamu yakin siap? Usaha itu gak cuma soal semangat. Banyak yang gagal di tengah jalan.
3: Aku tahu, tapi aku lebih takut menyesal karena gak pernah mencoba.
2: Kalau kita mulai usaha di sini, kita harus benar-benar paham potensi daerah.
3: Justru itu yang bikin aku yakin. Daerah kita kaya, cuma orang yang mau mengangkatnya kurang banget.
4: Catherine, aku bikin kue dari pagi, tapi yang laku cuma sedikit. Kadang capek banget rasanya.
5: Aku paham, menganyam seharian juga melelahkan. Tapi aku selalu ingat pesan orang tua, jangan tinggalkan warisan budaya.
4: Iya, tapi untuk kebutuhan hidup kan juga harus jalan terus.
5: Betul, makanya kita harus bertahan sambil cari cara.
3: Kami lihat dari jauh, kerajinannya bagus banget ya.
5: Terima kasih, ini semua buatan tangan loh.
2: Kalau boleh jujur, sayang banget kalau produk sebagus ini gak dikenal luas.
4: Kami juga kepikiran begitu, tapi belum tahu caranya.
3: Aku punya ide sederhana. Bagaimana kalau kita saling dukung?
5: Maksudnya?
3: Kita gabungkan kerajinan dan kuliner dalam satu wadah UMKM.
4: Kalau nanti gagal, gimana?
2: Gagal itu risiko, tapi diam di tempat juga pilihan yang berisiko.
5: Aku setuju, setidaknya kita berjuang bersama, bukan sendiri-sendiri kan?
3: UMKM ini bukan cuma soal jualan, tapi cerita tentang daerah kita.
1: Pasang surut sebuah UMKM pasti terjadi. Terkadang mereka hampir menyerah. Namun, mereka ingat alasan awal memulai usaha tersebut. Jika mereka berhenti saat ini, semua usaha mereka akan sia-sia. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus melangkah dengan pelan tapi pasti. Waktu membuktikan kesabaran dan kejujuran tak pernah mengkhianati hasil. Dari UMKM, mereka belajar arti bertahan dan arti percaya. Semua ini bukan sebuah akhir, melainkan awal sebuah perjalanan dari jejak usaha yang akan terus hidup di Bumi Tambun Bungai. Demikian mini drama berjudul Jejak Usaha UMKM di Bumi Tambun Bungai dengan kerabat kerja, penulis naskah Masrur Adiputra SSN. Steven diperankan oleh Ahmad Rizaldi Esos, Kevin diperankan oleh Dewa Maulid Pratama AMD, Meme diperankan oleh Cynthia Trisetiani Baga SIKOM, Catherine diperankan oleh Immanuel Putri Lintang Wisesa STR IKOM, narator disuarakan oleh Masrur Adiputra SSN, operator dan montase Robi Setiawan SKOM. Sampai jumpa dalam kisah menarik lainnya.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
3: Steve, kamu sadar gak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
4: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
3: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
4: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
2: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
3: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
4: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
3: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
4: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
2: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Punah ayah sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
3: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma mama sama papa yang boleh melihatnya.
4: Betul, hanya untuk mama dan papa.
3: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
4: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor mama dan papa.
3: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Kulap hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

bagian saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kelapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW1197 GHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kelapari sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

Ya Allah Pak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingun alatai, salam sawujud karen di Malempang. Adil kata linu bacu ramin kasaruga besengat kajubata arus arus. Dan Kulapari, selamat pagi dimanapun Kulapari berada. Selamat hari Minggu ya Kulapari ya. Di kesempatan kali ini bersama saya Rizaldi yang akan menemani Kulapari dari pukul 5 tentunya sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat nih Kulapari. Tentunya dengan berbagai sajian menarik di RRI Porong 4 Palangkaraya ya. Dan saat ini kita ada dalam program Cahaya Pagi Kristen. Jangan kemana-mana buat Kulapari yang terutama yang beragama Kristen ya, karena setelah lagi sesaat kita akan putarkan religi pagi Kristen.

Ya, kalau paling pendengar setiap tempat dimanapun Anda berada dalam program Cahaya Pagi Kristen hari ini, kami akan sajikan Religi Pagi Kristen dengan judul Keluarga Kristen Yang Berbahagia, yang dibawakan oleh Pendeta Jiono. Ini dia kalau paling kami ucapkan selamat mendengarkan.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dan keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Seperti firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Ya, setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Amen, amen, amen, amen.
1: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
2: Batu Mihangi, Mamiri.
3: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Tahukah Anda, jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

program Karimah Lokal Nusantara. Dan kali ini kalau pagi kita akan mengenal tradisi unik dari masyarakat di kawasan Sumatera Barat ya, dan beberapa wilayah di Sumatera lainnya, yaitu Lubuk Larangan. Jadi kalau pagi Lubuk Larangan ini adalah kawasan tertentu yang dialiri sungai yang ditetapkan sebagai arena terlarang untuk menangkap ikan dalam jangka waktu tertentu. Aturan ini tentunya disepakati oleh masyarakat adat dan dijaga secara turun-temurun begitu ya. Tujuannya sederhana kalau hari, namun sangat penting, yakni untuk membiarkan kesempatan bagi ikan untuk berkembang biak sehingga populasi tetap terjaga. Setelah masa larangan berakhir, masyarakat akan mengadakan panen ikan bersama sebagai bentuk syukur dan juga kebersamaan. Menariknya, aturan ini tidak hanya mengandalkan sanksi adat ya, tetapi juga tumbuh dari kesadaran masyarakatnya bahwa sungai adalah sumber kehidupan yang harus dijaga. Di tengah berbagai tantangan lingkungan saat ini, pula kali larangan, Lubuk Larangan ini menjadi bukti ya bahwa masyarakat Nusantara telah lama memiliki cara yang bijak untuk melestarikan alam. Karimah Lokal ini mengajarkan bahwa jaga lingkungan bukan hanya tentang individu, melainkan kewajiban seluruh masyarakat.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kita ke Jawa Tengah untuk mengenal Pranata Mangsa, yaitu sistem penanggalan tradisional yang digunakan masyarakat Jawa dalam menentukan waktu bercocok tanam. Pranata Mangsa ini merupakan pengetahuan lokal yang lahir dari pengamatan alam selama bertahun-tahun. Masyarakat mempelajari perubahan arah angin, curah hujan, kemunculan serangga, hingga perilaku hewan sebagai penanda pergantian musim. Melalui sistem ini, beberapa hari petani dapat menentukan waktu yang tepat untuk menanam, merawat, dan memanen hasil pertanian. Pengetahuan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat agraris. Yang menariknya ya, beberapa hari banyak tanda alam dalam Pranata Mangsa ini yang tentunya masih relevan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan masyarakat Nusantara dengan lingkungan sekitarnya. Pranata Mangsa mengajarkan kepada kita bahwa alam sesungguhnya memiliki bahasa yang dapat dipahami jika manusia mau mengamati dan menghargainya. Kearifan lokal ini menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan dengan pengetahuan tradisional.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit.

0: Dan kulapari, kita tutup perjumpaan kita dalam program Kearifan Lokal Nusantara hari ini dengan mengenal awik-awik nih ya, yaitu aturan adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat yang ada di Bali. Awik-awik adalah seperangkat aturan yang disusun dengan disepakati oleh masyarakat adat untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, serta keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan juga lingkungan sosial. Aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan ya, mulai dari tata cara bermasyarakat, pengelolaan sumber daya alam, hingga kewajiban menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Keunikan awik-awik terletak pada proses pembentukannya ya Kulapari, yang mana dilakukan secara bermusyawarah. Karena disusun secara bersamaan ya, masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjalankannya. Hingga kini Kulapari, awik-awik masih ditetapkan atau diterapkan ya di berbagai desa adat dan terbukti mampu menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang ada di sana ya. Melalui kearifan lokal ini, Kulapari, kita juga bisa belajar ya bahwa aturan yang lahir dari nilai kebersamaan dan kesadaran kolektif dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kehidupan yang rukun dan berkelanjutan tentunya. Kearifan lokal Nusantara adalah warisan berharga yang tidak hanya menyimpan cerita masa lalu, tetapi juga menawarkan solusi bagi tantangan kehidupan saat ini.
1: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing